0: penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Pak Fuad,
3: alhamdulillah.
2: Jalan menuju rekan-rekan.
3: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
4: Pak. Soal apa Pak? Pak
3: benar. Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
3: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
3: Itu kata kamu ha?
5: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi

0: Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang tentunya juga disiarkan langsung ya, dan bahkan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini ada pertandingan Brazil yang akan bertanding dengan Haiti. Selamat mengikuti
2: Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Matne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. tendang bola jauh ke depan. Ada 3 pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Perhatikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah terdengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, Kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plashaid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rapinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rapinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rapinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusul dari sebelah kanan, Rapinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya, experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di kocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha, mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Plaside, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Archus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, itu didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Provence, Umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Tenaga. Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti, dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offside. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13. Dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil, pindahkan ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara dengar, gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil, langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, dipindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brasil. Kali ini Mateus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placido. Ya baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placido. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Mateus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brother Funa. Kan ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi lah. Satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Ben Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro umpan lagi, tidak jadi mampu melewati dua pemain. Umpan kepada Arcus dalam kotak penalti, udah ke kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães Umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri, kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Le Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil, yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelemas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata sisi dari Cunha ataupun tadi Rafinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi. Hampir saja lolos Rafinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plaisir, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelemas. Arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung ke kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Junha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
4: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain IT, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung P.
3: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiroka, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga,
4: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya. Mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior. Kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
3: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
4: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya, yang kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rapinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal. di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat pada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offset. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah dengar. Masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini sudah mendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola, oh berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagrette. Kembali ini

0: mundur saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Tindakan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Franzi Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Acun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh, kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlens Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Pung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat bekas Paketa, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius, kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus.

0: terhadap Chunya. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Musenpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Makin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein. Alahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku. Alahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi, Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, terutama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas, bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinya juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang kali ini. Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Dorong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimaraes dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik ke Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya, masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2, coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimaraes, umpan lagi kali Guimaraes yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti, masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti, arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik, saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terobosan, dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan
3: tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Denjakes, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker Don Frenzy Pierrot tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya itu tadi, bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Potiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya. Dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk
0: 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu. Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Pak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama saya.
0: Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, kalau pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Oke. Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita harus sportifnya, namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri,
1: ya,
0: apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Iya, sebenarnya saya belum terlalu puas
0: ya. Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Jadi kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras, berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matusko yang membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
0: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Kayak ini bukannya cekman, tetap berakhir seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak iya, Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi enggak
0: bisa. Iya, iya, iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0
0: menurut tuh. 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Iya.
7: Gol gol gol gol gol.
0: Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
0: Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini, di babak pertama?
7: Betul-betul set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya. Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan, mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit buat Haiti sekarang dengan 0 poin. Kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Iya, ini saya kira sangat luar biasa ya kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya. Nah,
1: kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol.
0: Yeah.
1: Artinya dia punya peran yang sangat besar. atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah. Tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, nantinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di

0: kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: katanya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap, saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, juga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casemir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Garrett, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casemiro kali ini dari tengah, masih Casemiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh ya kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri langsung, tujuh adalah pemain lainnya ini Santos, masih Santos, arahkan ke tengah Casemiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan, Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay, kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10 yaitu Bellegarde, umpan lambung geser ke sebelah kiri yang dituju tadi maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari tahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casemir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay nampaknya dianggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi rebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan bola tadi.

Yeah.

0: Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimaraes, umpan 1-2-2 dengan Paqueta, pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola, pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua, umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade, pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence, diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Bellegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brasil. Masih belum kebobolan Brasil, sementara ada dua pemain Brasil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brasil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil. Hampir saja tadi pemeluh tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroix, pindahkan kepada Dan Jacques ataupun Bellegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Den Jacques. depan kepada Belegarde, masih Belegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Belegarde mengerang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo. Belegarde, ya, kita nantikan saudara pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini, Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap, namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan cop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri, Vini Junior didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masukin kotak penalti, coba tendangan, tidak jadi, dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang, masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli, umpan ke depan, masih 1-2, Gabriel tendangan ke kanan, menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
2: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arkus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah terang kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya, intensitas permainan dari timnas Brazil tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan, dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan, karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2 harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari para pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan digantikan oleh Ryan, Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama, yeah, melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.

0: juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimaraes.
1: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli, mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga, karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain tertutup buka beberapa peluang juga didapat ya.
0: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan menciptakan peluang, tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, kalau tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak 1 gol.
1: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi, Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Enrique, tapi sebuah duel yang ilegal juga. Enrique menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrad. Masih Belgrad dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrad, pemain nomor 26 Ryan. Pergerakan dari Belgrad dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrad akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melangkah ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrad, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrad. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrad. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil. Hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi, dan benar saja Guimaraes mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
2: Iya, baik, sudah pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola, umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimaraes, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepala kepada Gabriel. Henry kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan,

0: sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Oh!
1: Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience. Masih Experience menguasai bola, membawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, main senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana. Masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Endrick di sana, tendang langsung. Oh! Gol, gol, gol, gol! Endrick berhasil mencetak gol. Oh! Nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Endrick sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Endrick, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Endrick sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih Duvernay kepada Jean-Jacques, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos pada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean-Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean-Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Datsun tadi, namun tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar, Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan. Main dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Delegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan. Bola berhasil digapai oleh Ryan. Kirim umpan ke depan, terobosan tadi. Ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2. Kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade. Telah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Declercq, masih Declercq menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri. Ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Declercq. Pindahkan lagi kepada Ricardo Ade. Depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Declercq pada Ricardo Ade. Umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Declercq. Tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience. Umpan ke belakang kepada Declercq. Berikan kepada kiper Johnny Placide. Tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil. Ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi.
2: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan. Yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli. Dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan. Tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil. Ke tengah lagi ke Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini. Ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah. Berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker. Masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos. Umpan lagi ke depan. Pansudara Danilo ataupun Ryan. Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh Experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja. Cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker. Masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos. Bermain 1-2 bersama Danilo. Tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Detson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan. Akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo. Sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti. Pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat. Tadi pemain nomor 11 Detson, masih Detson umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti. Masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ. Haiti kali ini tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Arilkan ke sebelah kiri. Pemain nomor 11 adalah Detson. Melihat-lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience. Ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duverne. Kali ini masih coba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat-lihat dia, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal. Masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson. Masih kali ini Martinelli, tendangan langsung. Oh, hampir saja tendangan Langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva. Namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah, menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo, kali ini pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Main yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti, berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi. Namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, baik saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi, namun bola jatuh di kaki pemain dari Haiti. Halo saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Tindakan bola ke belakang kepada Del Croix. Tindakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix. Tindakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola, masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo, lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola, maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi, namun terjatuh Experience tadi setelah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya, oleh Ederson tadi. Derek yang hanya menjadikan tendangan bebas. Atau Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
4: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
3: Iya.
4: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
3: Haiti untuk menekan begitu ya.
4: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada masuk dari salah satunya dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi 3-3-nya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
3: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
4: Ya.
3: Kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
4: Iya, iya.
3: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
4: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya.
3: Ya.
4: Artinya kalau kita lihat mungkin Rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga
3: ya,
4: menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil ya, nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga Rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin, kalau kita lihat melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson, tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
3: Iya. Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
4: Iya, Sek.
3: Bung Jupri ya.
4: Belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
3: Iya.
4: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zain.
3: Iya.
4: Tapi memang
3: bahkan pikiran kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya. Ya,
4: justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2, justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
3: Ya, baik kalau begitu Bu Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Jupri.
4: Salam olahraga Bung Zenit, terima kasih.
3: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, baru saja kita mengikuti acara pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil dan Haiti. Dan pukul 10, pendengar, ya, kurang lebih 23 menit lagi nanti kita akan mengikuti pertandingan Turki dan Paraguay. Semangat terus untuk Anda, pendengar, ya, dan jangan lupa, ya, saya ingatkan kembali untuk dengarkan dan saksikan Piala Dunia tahun 2026. Kali ini kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beres-beres, selamat beraktivitas, dan selamat berleha-leha. Untuk Anda yang lagi libur, jadi pengen istirahat dulu, selamat beristirahat dulu ya. Jangan terlalu memaksakan bekerja kalau misalnya memang badan lagi enggak baik-baik aja. Udah istirahat aja dulu ya, ada waktunya kita bekerja. Dan untuk pendengar yang mungkin lagi males-malesan, kali ini saya akan temani Anda dengan satu koleksi musiknya Bruno Mars with Lazy Song.
0: Dan playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Inspirasi.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal bertambah di Beltim. Dan hal ini juga dikarenakan agen penggerak jaminan sosial Indonesia di tingkat desa. Dan bahkan juga Wakil Bupati Belitung Timur mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah disalurkan klaim 11 miliar lebih pada peserta Beltim. Agen penggerak jaminan sosial Indonesia dan perisai diminta disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Rustina, juga menjelaskan agen perisai jadi program nasional dan tujuannya agar warga pedesaan tahu terkait BPJS Ketenagakerjaan agen perisai aktif di 22 desa pendengar.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti acara selanjutnya ya, pertandingan Piala Dunia 2026 di hari ini di pukul 10 ada Turki ya yang akan bertanding dengan Paraguay. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Ngelihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Enak dia, Ugutan Cakir, jaga gawang turun tangan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Eri Demiral, dan Jemel. Kemudian Hakan, Mail, Kenal Yildiz, Arda Guler, Yunus Agun, dan juga Kerem Artukul Koglu. Sekuat Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada start line-up di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo, dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Cubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez, dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan langsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Air. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak sumber awal. Ini grup D kualifikasi pada tahun 2026. Saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan dan kiprah langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Diperhatikan ini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay, mencoba kirimkan bola ke cepat general tiga setengah sudah, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Kita nantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, saudarkan bola ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan cetibus pada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung senang sudah ke depan, yang ditunjuk adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Kerem Artukoglu, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, terjasam balik dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang, ke kiri yang sana ada Merik Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemain Paraguay,
2: lepas tembakan menuju utara, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang Ugurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang Ugurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuai atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Galarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh Ugurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang Ugurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rustu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
3: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa para Hue memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan, dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkar tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya, atau pencetak gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu-gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi gol, Mario Demiral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira tenaga kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan, yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari yang berdebas, seluruhkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim berada ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah darinya sendiri, tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke dalam pertahanan Paraguay, masih berhasil kuasai bola sepenuhnya dia, umpan ke depan terjadi perebutan, kali ini patah di tengah jalan.

yang diangkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kandioglu, tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, Beckham maju ke depan melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay, dari sektor sekir jantung pemain Paraguay umpan ke depan, wasit ke depan terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan bola, angkat kulit kawan berbahaya, oh tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang kuburkan Cakir, langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galanza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan sudah lempar melalui tiga cabang perebutan. Kita ketik sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba mengambil serangan dari sektor bawah, umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Abun mencoba menggiring bola mundur ke belakang, dia merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Isak, mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kembali Paraguay, turun ke bawah hampir seluruh pemain turun, namun ada istilah kebet Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati ke kotak penalti, dibayang-bayang dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas saudara-saudara, berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Careques, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan demikian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika, dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang akan lemparan ini saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Careques lemparkan bola sudah melambung tinggi di daerah kotak penalti, salah umpannya ada di sela kemenat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Careques lagi, dengan kali-kali angkat bulu tawan, top dua terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bulu tawan berbahaya, oh satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang ugurkan Cakir dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka, namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari lingkaran tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Khawar
Sam Loglu ya sudah lakukan umpan ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola dia, mundur ke belakang sejenak dia kepada Merih Damiral. Damiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah pemain Bet Mundur yang maju ke depan ini, namun salah umpannya. Untung saja ada Arda Guler. Arda Guler gratis musnah sektor belakang kanan, dia mencoba melakukan kanan

0: Kalau mereka sektor kiri mencoba mendekat draw kotak bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek. Malah mereka kotak penalti depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan. Oh, tapi kali ini patah di tiga jalan. Berganti tekanan Paraguay kini mencoba serangan. Umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang. Sodorkan bola pendek. Oh, Maxi kirimkan kepada pemain depan di sana. Ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan dan hanya berkasihkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso. Ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya di sana. Ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba gawang sedang mundur ke belakang. Dia jauh yang dituju adalah Andres Cubas, tapi salah banyak. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sendiri, melakukan tekanan dia tidak ada konsernya, kembali ke tempat mundur ke belakang, lepas tekanan. Oh, sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karim Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merebak kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjuru kah, ya, ada kedudukan ataukah lemparan ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Guler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Oke, nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah saudara-saudara untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Guler, pemain nomor punggung 8. Ya, hinkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah dilakukan, melambung tikam buat terjadi kegagalan. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay, datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah, tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan sedih besar pada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Belum merambah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Turki berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan. Oh, dihadang lagi, datang lagi serangan dari belakang, berikan lagi kepada kapten Karim ataupun ya, tapi kali salah umpannya, berganti tekanan kiri Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar, dia mencari kemudian angkat mulut gawang, berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang saudara-saudara. Pemain belakang dari Turki dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah. Sodorkan bola pendek saja dia. Kerjasama lagi dengan Matt Mulder. Matt Mulder tarik ke belakang lagi kepada PS pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana. Mencoba melakukan tekanan dia. Berikan bola pendek ke depan. Cepat mengirim bola. Langsung untuk pertahanan lawan Adil Sri Kamil Hakam ataupun Kenan Yildiz. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayang itulah angkat mulut gawang atau sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Yunus Akgun. Akgun umpan ke kotak penalti, tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Mary Demiral umpan sepanjang pendek ke kiri ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan, lini serang dari Turki, pada kembalikan kepada Muldur, Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki, nomor punggung 14, sana ada Abdul Karim, menyasuk bola, umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay, kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan, kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay, Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay, kotak-katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, kembali dicuri oleh pemain Turki, Hakan dari sektor tengah pertandingan, saat ini umpan pendek ke kanan ada Demiral, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler, tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek, melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim, Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia, memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, di sana Berli, umpan ke belakang gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi, tampaknya sang kapten mereka, nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki, akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berebang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan tundulan pemain back belakang, kini justru Almiron mencoba bangun serang umpan pendek saja, namun bisa ditekel oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki oleh Arda Güler, namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki, kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya, Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, tepatnya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Müller, umpan lagi kepada Ferdi, tampaknya salah passing tadi, kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayangi oleh 4 pemain sekaligus dari Turki, tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki, kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana, tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur yang mencoba membangun sektor kiri serang, ataupun sektor kanan serang dari Turki, Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, Muldur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Ameri Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikuasai bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres, main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sayap sisi kiri maupun sisi kanan, namun kini kembali serangan dari pemain Turki, di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki, tampaknya cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan, memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki, akan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini, sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya, ada Arda Güler mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan ke sektor kanan, angkat bola saja, kembali digagalkan, namun bola masih dikuasai, kini Hakan langsung shooting, masih dikuasai lagi oleh Ferdi, umpan saja ke sektor kiri, serang dari Turki, terjadi duel di udara tadi, tampaknya Caceres pemain asal Paraguay ini bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Salah passing, kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Dia berhasil dia melewati satu pemain, mulai nomor 25 ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki, umpan ke dalam. Sayang, beribu kali sayang, umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan, ada Ferdi dari sektor kiri sudah serang kembali kepada kiri kanan memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali diheading ataupun dimutarkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Ferdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Gagal lagi kembali Turki dari sektor kanan. Ada Matt Muldur tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim mencoba merasuk ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Ferdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan crossing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi. Sayang, beribu kali sayang, ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Ada gol masukan tenaga kiri. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki, dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja over kepada nomor punggung 3 Mary Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan, namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Arda Güler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18 Mel Murder tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11 ada Kenan Yildiz. Sayang gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay. Di sana ada Güler mencoba dia meliuk-liuk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Güler, umpan lagi kepada Muldur. Namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador tiupkan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
2: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke 18 tadi, di menit ke 22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke 28, 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dibentakkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing. Oh, tendangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Mulder, dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Matt Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Guler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak, ternyata bukan pos tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Pita. Kembali pendengar masuki menit ke-32, melalui sektor belakang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir pendek, umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan, akan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Muldur ataupun rekannya di sana, Matt Muldur, tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Muldur. Inilah Matt Muldur yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri, serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran, disodorkan mahal, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Arda Güler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay, yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah acarkan mulut gawang, lakukan tendangan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi, disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18, ada Matt Muldur, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih aman lagi ini gawang Paraguay, dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
0: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, sekadar-kadar hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Muldur tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran, uburkan cakir, cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim, Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merih Demiral, masih bermain daratnya sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sisi kilat Kenan, Kenan Lidis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bagian pemain Paraguay, berikan lagi, berikan pendek, dia makan tulis kawang, masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay, dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan, kerjasama dengan pemain Galarza, bisa. Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja dia, lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan. Namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan masuknya kepada Miguel atau Andres Cubas, umpan ke dalam, tapi berbahaya. Akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang, ukurkan kaki kiri, langsung menjapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 pada Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Pasangan teman itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo, nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Perhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan, dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini, stadion yang berkapasitas 71.000 penonton, dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan melalui Abdul Karim mengirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan mencoba menggiring bola dia, Andrea kirak penalti, berbahaya serangan Turki, sudah berada di kotak penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki, dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan, cepat cuma menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 11 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri, berbahaya serangan dari Paraguay ini, berada di kotak penalti, namun bukan pelanggaran, kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan, Turki bangun serangan, cepat cuma menggiring bola dia, berangsur ke jantung pertahanan lawan, ada Yunus Akun di situ, tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya, karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang, sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak, apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan, karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit, dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola cabut ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung berikan kepada penjaga gawang Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepenuhnya saudara-saudara, pemain-pemain Paraguay kini bangun serang, umpan dalam kotak penalti, berbahaya, umpannya terlalu cepat, dan lebih dulu pemain belakang dari Turki yaitu pemain Ferdi Kaglioglu langsung menguasai bola sepenuhnya, dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari setos sebelah kanan pertahanan Turki sudah dilakukan, sundul saja keluar kotak penalti dari belakang Turki, namun salah umpannya, kandas di kaki Gustavo Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan, yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron, namun bersangat kami lihat terjadi offside ataupun, ya, Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Raja sendiri sudah dilakukan. Berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia. Stopper yang bernomor punggung 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia. Mencoba menggiring bola. Melewati garis tengah sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia. Kerja selanjutnya Matt Muldur. Tekanan coba dipanik oleh Matt Muldur lagi. Tetapi salah umpannya. Kanda sikit pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza. Mencoba melakukan tekanan dia. Kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan. Langsung berikan pendek jauh selakang kepada sana. Pergerangan sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disambut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan dia. Tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sebelumnya dia kepada Hakan. Akan melebar ke sektor kanan. Ada Abdul Karim di kanan dia maju ke depan. Ini umpan para ke sebelah kanan. Kerja sama dengan Matt Muldur di sektor dengan kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay. Masih kuasa bola sebelumnya umpan berikan pendek ke kotak penalti. Tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola di dari kaki lawan dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum ramah kedudukan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan. Jadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang lempar ke dalam ini? Kami lihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktürkoğlu. Ya, nantikan ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor sebelah kanan daerah sendiri sudah lahirkan tangannya lempar sudah ke depan salah umpannya kini Turki bangun serangan namun patah di tiga jalan kuasai Gustavo Gomez kemas umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain depan di sana ada Isidro Pita tetapi salah umpannya untung saja nah, kali ini terjadi kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan salah umpannya kini Turki mencoba serang cepat dan menggiring bola melalui Yunus Akun melebar ke kanan tetapi kali ini bolanya kandas di depan belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan masih permainkan bola dia tenang-tenang saja Enciso sambil mencarikan Berrios berikan bola pendek saja dia teruskan lagi pendek ke tengah ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba bertarik ke belakang lagi kerja sama dengan Miguel Almiron lebar ke sektor kiri kerja sama dengan Junior Alonso. Alonso menuju ke belakang umpan ke arah kotak lawan tetapi terjadi heading di sana akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki kini melakukan tekanan melewati garis tengah sudah namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi tendangan bebas sudah dilakukan langsung berikan pendek saja kerja sama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza berputar-putar dia masih permainkan bola kerja Julian Cisco lepas tembakan ke gawang kop gol terjadi di sana oh akhirnya selamatlah gawang Turki di proses sepenuhnya pemain belakang Turki dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay ya karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini tendangan bebas untuk sebuah Turki sudah dilakukan langsung cepat mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan gerak tubuh sedak dia kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay ada di sana kami lihat Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary mencoba kirim pendek lepas tembakan dari jarak jauh Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay datang lagi serangan Turki ada Abdul Karim tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara ya namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay ya apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay kami lihat wasit yang bagi pertandingan Elvan Barton ya masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba ya kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay ya kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik, apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton, wasit dari El Salvador, masih memegang bola musuh kami, memegang bola erat-erat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya, baik Turki maupun Paraguay, sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, arti hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara, arti dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berpikir pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit. Ya, parung yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
2: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid, Vinicius Junior, waktu itu memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan ya, Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah. Jadi ini sangat merugikan timnya, di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik saudara-saudara Tegar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit, dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit, dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba menggeserangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi, keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary Demiral di sana, ataupun ada Guler Alkam akan melebar ke sektor kanan, itu adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral, yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak terus dia sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler, tapi kali ini salah umpannya, kandas kipan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba menggabung pertahanan di kotak penalti, gerak musnah dia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke mulut kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, kita akan disimpan dia, lepas tembakan ke mulut kawan, tidak jadi, walaupun Abu Kansu mencukupkan langsung mulut kawan, oh! satu tembakan keras, satu tembakan spekulas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh, saudara-saudara, di atas Mister Gawang, penjaga gawang Orlando Kiel. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola sepenuhnya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, ini adalah Diego Gomes, di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlaku oleh Matias Galarza, angkat telur kawan, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang ditujukan adalah Kenan, di sana terjadi perebutan, ada uang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Carreques, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan, akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan yang ditujukan adalah Matt Muldur atau bekerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, Gratibus nak dia, kembalikan kepada Algun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gerak timus Nafdi ataupun kepada Kenan gerak pun masih berbahaya di terbelakang, masih mencoba kesulitan, berikan bola pendek, angkat ke kawan, berbahaya, lepas tembakan, oh dihadang lagi saudara, bola tadi disabu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam, Turki sudah kependek di daerah kotak penalti, mengirim bola lepas tembakan, sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pregar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja, kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah, dia ada di sana vertikal Joglu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun kembalikan lagi kepada Güler, kerja sama lagi, dia mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, datang kapten Hakan mencoba kutakan sebenarnya, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi diserang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke kawan, terjadi kebelok, oh sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah lawan atau sudah melihat 3.5, bola dikuasai sebelumnya oleh ogurkan Cakir, kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada diserahkan Arda Güler, ada Güler mulai ke belakang, dia mencoba menggiring bola di sektor belakang pertahanan Paraguay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay, nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomes ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran, nantikan saudara-saudara ya. Ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran, lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang, kini membangun serang lagi Turki, berikan kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi Yunus Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan Elvan Baston dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
3: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa Redinet, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay dilanjutkan grup D di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay, dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke buah gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Ya, ya pasti gol, kalau gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetap sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. 4 kali shootnya mereka 2 kali yeah. 2 kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay itu mencapai 27 berbanding 16. Artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Guel ya. Dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
3: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
3: sekali. DCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol ke kebobolan 2. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gede mengamankan pertahanannya.
3: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam olahraga jaya, Pak Kendi. Gimana, Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
5: di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak, tapi okay, saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menggol gawang Paraguay. Wow. Dan saya 2-1 untuk Turki.
3: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Ya. Kemudian Pak Tong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Tong.
6: Selamat siang Bung Rudi Zen.
3: Iya, Pak Tong.
6: Rudi Zen Bekam Putra nih.
3: Bekam Putra.
6: Kalau saya Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manzis. Ketika kalau pemerintahnya dia udah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Ya. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
3: Paraguay. Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
7: Selamat siang Mas Rudi.
3: Iya. Olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Gimana kabar Anda, Pak?
7: Begini, saya lihat cerita artinya menyerangnya tadi artinya cukup ya mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berpihak kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti dia ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
3: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda, Pak?
2: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler atau Kenan Yıldız itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Okay. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yılmaz. Baris Yılmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yıldız ataupun Güler, tetapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
3: nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
3: Gaya sepak bola yang sekarang berbeda.
2: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis, dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal, itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16, dan itu mungkin persoalannya.
3: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang Pak Doni.
8: Selamat siang Mas Rudi.
3: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
8: kalau saya sih saya nggak tahu sih, makanya saya selalu berhati-hati aja, saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
9: Ya, ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya.
8: Bung Joko Saputra
9: podcaster untuk siang hari ini.
8: Kasih semangat mudah-mudahan tahun saya dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
9: Okay. Baik, Pak Doni, terima kasih.
8: Selamat pertiganya telah karena sudah mengikuti ini.
9: Ya.
8: Piala Dunia, jadi kita bisa menyimak di kemanapun kita berada.
9: Ya. Baik, Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
10: Iya, selamat siang.
9: Iya.
10: Bung Rudi.
9: Iya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
10: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya, pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti.
9: Okay.
10: Dengan keunggulan gitu ya.
9: Ya, ya.
10: Ya itu aja dari saya.
9: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, yang pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka

0: coba mereka harus ulik lagi, harus mencari solusi tepat dan ya. Mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi sejauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
1: Cukup bagus. Kerjanya. Oke, Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini? Gimana?
0: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya sekedar seperti ada gula menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguna juga juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri dan di belakang striker mereka.
1: Oke. Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
0: Masih sama menurut saya dan Turki masih akan menguasai ball possession.
1: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan.
0: Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
1: Oke. Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
1: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
0: Sabot.
1: Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
2: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yilmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia, Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla tampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay, namun arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim, umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang, ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan, umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi, dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail.

0: Ismail tarik lagi melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay, akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral, melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil dan kini masih amanlah gawang Paraguay, dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi, ada Diego Gomez, dapat bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan, pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang, mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 18, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler, Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya, ada Demiral, Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail, umpan kepada Perdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim, orang sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki, di sana ada Nermen, namun bisa sederhan Arda Güler, tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11, di sana Nermen lakukan shooting. Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini, tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki, tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Zenzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi, agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan Dadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay. Nomor punggung 6, di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso, namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan serang dari Turki, ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang, di sana ada Perdi mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14 Ismail, umpan ke mulut gawang, kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan, mundur saja jauh kepada Cakir, menjaga gawang Turki, umpan pendek saja kepada Abdul Karim, sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim, umpan lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kanan serang dari Turki, mencoba melewati satu pemain, umpan lagi kepada Hakan, hentikan sejenak, umpan crossing, namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay di dalam Matias. cetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi. Sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20 Perdi, umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 3, yang kita tuju adalah Aderete ataupun Omal Aderete ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan melewati satu pemain, umpan crossing menurut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan, dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpan bola sejenak, melebar ke kanan. Di sana nomor punggung 3 ada Demiral, umpan pendek saja namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat dibangun Paraguay. Dari sisi kiri saya serang dari Paraguay, merasa ke area kotak penalti, mencoba dia melibir satu menit, sudah melambung skor penalti. Ya, gagal lagi. Bagaimana tadi kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Di sana ada Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Perdi, umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16 ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki, nomor punggung 20 Perdi tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari melebar ke sektor kiri, ada Abdul Karim, umpan menurut crossing ke menurut gawang, di sana dua pemain. Ah, sayang sekali. Bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten kesebelas ini, lebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lain di sana, ada Ferdi. Terjadi perebutan segera kemudian merangsek ke jantung pertahanan lawan, dan Kenan angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk, antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian, nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola, dia merasuk jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay, dan sabu saja bola keluar 8 pertandingan. Lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim ke depan, mundur lagi, lepas jembakan pertama musuh tanah, muntah dari buka menjaga gawang, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara, meskipun kami lihat Dudus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar, digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki, yaitu Can Usun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick, langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan, dan hanya terjadi lempar ke dalam, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan, langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas dia. Sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa yang dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menimba umpan, dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi peributan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masing-masing depan telah melakukan pertandingan nomor 26, yaitu pemain Kan Uzun mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuk ke dalam pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut kawan, terjadi ke mulut, kop gol terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki, namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia, melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke dalam sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak ke belakang pembelakang Turki, ada Abdul Sidro akan melapik cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola belakang kiri, ada yang sekarang milik kemenangan pemain 11 yaitu Kenan, Kenan antik gawat top, ahai terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gul terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus urung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan, dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor 26, dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi, kami lihat ya nampaknya wasit yang bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki, ya wasit Evan Balkan dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella pelatih Turki, ya mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki, dan kali ini melihat pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang ingin pertandingan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay dari sektor sebelah kiri, berkasih dia mengusik tanah, angkat ke gawang, oh kali ini dihadang saja saudara, 1-4 tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki, dan hanya menghasilkan tendangan penjurus jagakan langsung pendek saja diberikan kepada pemain baris-baris, langsung diberikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini, apakah pemain belakang di sana ada Omar Alderete ataupun juga pemain lainnya, kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, mencoba menggiring bola dia. Lewat 300 sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan dari sebelah kanan, kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia, dibayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia, berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, yaitu akan Uzun ini, dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan, langsung berikan pendek ke tengah, kerjasama lepas tembakan melalui jauh, oh terlalu jauh, kami kira tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami, dan dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay, dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu atau geletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan body shot atau pentekling yang agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay, satu rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya, rupanya memang wasit Elvan Bahkan harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang sudah ke depan melambung tinggi terjadi kemelut di sana. Saudara-saudara kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya ketentikan. Ya, pada kedudukan yang sangat menegangkan ini 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman, sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai kedua terutama di Paraguay mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julian Ciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan. Lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine, tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5 intercept, mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga Sentuhan di kotak 16 memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki, sedangkan untuk Paraguay baru sekali. Dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almirón tadi. Dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim. Walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan, karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke gawang, terjadi sebelum di sana terjadi perebutan, heading ke gawang lepas tidak jadi, saudara-saudara pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki, dan kini berkaca di kanan Hakan, kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk di jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini, namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sebenarnya pemain-pemain Turki. Kini ada kapten Hakan di sana mencoba mengiring bola cepat yang minta segera sehingga sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang, dia ada di sana kemudian baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekali kirimkan kepada Boris dari sektor kiri, kedua berhasil dia kutak-atik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuning ini langsung belum kawan, terjadi heading di sana, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat mengiring bola kapten kesebelas ataupun Abdul Karim umpan ke dalam kotak penalti, cukup kawan. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya, yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menghasil menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay, namun Turki juga tidak menelan dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang saudara-saudara melihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki, sudah dilakukan kuasai sepenuhnya Abdul Karim mencoba kutak-atik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang gaya dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki. Kini ada baris langsung sapu saja umpan tarik waksuja, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya pemain nomor 8, sudah terlangsung pegang heading ke belakang. Kali ini sayang headingan atau kesundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara, yaitu Merih Demiral. Merih Demiral kita nantikan langsung ke Bulukawan, terjadi kop duel di sana. Salah umpannya lepas tembakan menuju sana, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay. Datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan. Dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang. Penjaga gawang dari Turki yaitu Ugurkan Cakir. Cakir ke 11 punya perubahan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerang di sana. Kuasai 11 sepenuhnya, gratis sejenak dia. Ada Arda Guler. Guler mencoba menggiring bola, berikan kepada Guam Atuper baris langsung, berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan dan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksanakan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung ke gawang. Kap gol terjadi, takkan gagal sekitar kutakan di sekitar. Oh, handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kira-kira hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti ke kanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bagus serangan. Ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola dia, merangsek ke tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri. Yang itu adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola yaitu Baris After, gerak tipu sejatnya, kotak kering sebentar. Ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan, maksud kami. Gerak tipu masih berhasil, tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di daerah kotak penalti. Tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, langsung pulang ke topo. Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18 Matt Mudur, tetapi sayang sundulannya juga masih melenceng saudara-saudara di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dan belum berubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang. Namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan saudara-saudara. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada pemain-pemain, maksud kami, pemain depan lainnya di sana. Ada pemain Bobo Dila, tetapi kali ini kurang sempurna. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang saudara-saudara. Ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menggaksikan nampaknya lemparan ke dalam saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit. Namun kali ini tetap saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam. Meskipun Gustavo Alfaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya yaitu lemparan ke dalam. Kami kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki saudara-saudara pikir. Ya, kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan saudara-saudara pikir. Ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendatnya, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki yaitu pemain Aaron Elmah. Elmah coba kirimkan ke tengah cepatnya, menggiring bola lagi, merangsek selari sektor sebelah kiri. Pertahanan lawan kutak kering sebentar, dia dibantu dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki. Tidak, berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masih kelat pelatih, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba bangun serangan. Sayang, saudara, Kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini, kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng atau paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja kini, Turki mencoba mengurangkan serangan cepat kepada kapten, pada kapten Kenan akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola, dia berikan bola pendek saja cepat kepada rekannya, baik mundur ataupun ya kamera gerak terus sedak pada 300 sudah ada di situ. Kami lihat pemain nomor 13 cepat nyatakan bola di ganda, berikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan ataupun mencoba mengirim bola ke dalam, lepas tembakan bola, sayang satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan kan ujung ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pekar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan grup D kejuaraan sepak bola pada dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, sudah dilakukan pendek saja, cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari sana, ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijelaskan pemain belakang Paraguay, namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan, kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara, yaitu Abdul Karim melempar lagi, gratis dia tarik ke belakang, umpan gerak dari kop, tidak ada kawan di sana saudara, bora meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki, dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palasquez. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil, dikuasai sebuah pemain Turki, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti yang dituju adalah pemain depan Paraguay, namun keluarlah penjaga gawang dari sarangnya, pemain penjaga gawang Turki langsung kop ke depan selamatkan bola, namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan Turki menyelamatkan bola dan hanya menggasikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Cara dilakukan oleh Gustavo ambil ancang-ancang, lempar sudah ke depan yang tujuh siapa gerang di sana, terjadi perebutan tetapi kira menang dari pemain Turki ini, kuasa bola sebelumnya di lingkar tengah disundul lagi oleh pemain Paraguay, namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya saudara-saudara pergari, rupanya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kemut, kemudian terjadi. Hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada diserahkan, melihat pemain kutak kering sebentar, dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi, dia kepada Karim, kembali balis lagi ataupun rekannya masih menggiring bola mendekat di dalam kotak, langsung pulang lepas jelas, sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus
0: begitu mulus saudara-saudara sayang, tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gul sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki, yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kohcu. Ya, Orkun Kohcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul, unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay, ya pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
2: Ya pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepan pojok, umpan saja tadi namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit Ipar masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodaran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues, umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang, sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki, terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran, diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan, lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan, di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, menguasai rekan penalti, gerakan menipu, umpan-umpan, lagi-lagi bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang. Namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gul, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Can Ujun lakukan tendangan kaki kanan, diblok oleh penjaga Orlando Gil, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gul. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik umpan saja passing ke sektor kanan,
0: ada Muldur. Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepada aturan, kepada baris, umpan langsung ke mulut gawang. Namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay. Umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merasak dari sektor kiri. Di sana ada Julian Ciso yang masih mampu lewat satu pemain, mendapat 4 lawan dari pemain dari Turki. Justru Matias umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo. Ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0. Namun setelah minus satu pemain, mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu, sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi ke mulut di sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan. Menyisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13, Ezer. Ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek ataupun kepada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan. Sangka penyem kesebelasan, umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan. Tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki. Umpan saja kepada nomor punggung 11, umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yıldız. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki. Bukan sebuah pelanggaran, masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki. Dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6, namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah, jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam, masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki, nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola, mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay, sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkum Koku tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja, tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay, nomor punggung 25. Umpan saja ke depan, namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan, Gustavo masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan yang saya heading, oh, kembali heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini akan umpan pendek saja kepada rekannya, nomor punggung 26. Ada Chan, umpan saja kepada Karen, menusuk ke sektor area kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola. Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri. Ada Kenner memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6. Umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang. Satu pemain heading, oh! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir, di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, masuk saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi heading duel di sana, namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai, kini Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi, nomor punggung 26 ada Chan Ujun, mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Nampaknya Arda Güler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas. Dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Cakir, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana, gagal. Namun terjadi ada satu bola lagi, Arda langsung shooting. Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
3: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot,
3: ya.
2: Tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting, yeah, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang yeah, pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang

0: Tendangan dari Chan Usun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gul juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kota 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gil, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gul tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay, dengan bermain 9 orang sejak babak kedua mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol ya, menang gol. Dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
0: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32, ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya. Karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
0: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32 Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan lawan
0: harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
0: Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapannya sangat tipis sekali.
1: Tipis.
0: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32
1: besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, jatuh kepada 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
0: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung diktat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia pasti aman sih.
1: Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Dennis Gul, Chan Usun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen sekali masuk lagi di ujung tanduk secara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam tanda drama-drama.

0: tuh. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik ya kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu.
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus menyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka ada yang bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke
0: dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah. Dan keduanya harus menangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya, walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Gesto, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi, lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih, Bung Gesto, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Selalu salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

melakukan sebuah pelanggaran, masih mencoba untuk keluar dari zona

Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Waving Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati penggemar sepak bola. Tak kalah ikonik, Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go go go ale ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi. Go, go.

Sementara di Piala Dunia 2014 Brazil, lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitch juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisha menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri. Entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama Perosa Satu Melekat, mengenal lebih dekat, hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya tadi Anda sudah dengar ya, pertandingan Piala Dunia Turki versus Paraguay, dan akhirnya Paraguay menang ya dengan 1-0. Nah, mendengar terkait hal itu ya, kita akan mengenal sedikit ya profil dari timnas Paraguay di Piala Dunia 2026, penantian 16 tahun tuntas. Ya, jadi pendengar, informasi ya bahwa penantian panjang timnas Paraguay untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia akhirnya berakhir ya, dan tadi Anda sudah menyaksikan performanya seperti apa, menang melawan Turki dengan skor 1-0. Nah, pendengar, La Albiroza memastikan diri berlaga ya di edisi 2026 setelah absen sejak 2010. La Albiroza datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan menghidupkan kembali reputasi mereka sebagai salah satu tim paling tangguh di Amerika Selatan, dan itu terbukti ya dengan pertandingan tadi yang mungkin sudah Anda saksikan. Nah, selama 3 edisi terakhir mendengar, Paraguay hanya menjadi penonton saat negara-negara lain bersaing pada turnamen terbesar FIFA tersebut, dan kini Public Association kembali memiliki alasan untuk bermimpi setelah generasi baru mereka berhasil membuat tim nasional kembali ke level tertinggi sejak Piala Dunia. Ya, pendengar, dikutip dari laporan SPN, keberhasilan Paraguay lolos ya ke Piala Dunia bahkan disambut dengan penetapan hari libur nasional sebagai bentuk perayaan atas kembalinya La Albiroza ke turnamen terbesar dunia untuk pertama kalinya sejak 2010. Kembalinya Paraguay ke Piala Dunia juga menghadirkan optimisme besar setelah perubahan signifikan di bawah pelatih asal Argentina Gustavo Alfaro yang berhasil membangkitkan performa tim di tengah ketatnya persaingan Amerika Selatan. Ya, dan tentunya mendengar, posisi 6 besar pada kualifikasi CONMEBOL sudah cukup untuk membawa La Albiroza kembali ke Piala Dunia setelah absen sejak 2010. Namun, perjalanan mereka tidak mudah karena harus bersaing dengan negara-negara elit Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Uruguay, dan juga Kolombia. Dan wakil CONMEBOL tersebut juga mencatat sejumlah hasil mengejutkan sepanjang kualifikasi, termasuk kemenangan 1-0 atas Brazil dan kemenangan 2-1 melawan Argentina yang menjadi dua hasil paling mencolok mereka dalam perjalanan menuju Amerika Utara. Dan dikutip dari FIFA, pendengar, Paraguay berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah finish pada zona otomatis kualifikasi CONMEBOL pada format baru turnamen yang diikuti 48 negara. Nah, pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana sih perjalanan negara Paraguay, timnas Paraguay ini akhirnya lolos di Piala Dunia, dan tadi juga sudah menyaksikan pertandingan Paraguay melawan Turki dan akhirnya menang 1-0. Kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan beberapa informasi dan lagu berikut ini yang merupakan theme songnya pendengar Piala Dunia 2026. Ada Shakira dan Burna Boy dengan judul lagunya Die Die.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto selaku Sekretaris Diskominfo Kota Malang menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan yang patut kita apresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata, tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita melekat mengenal lebih dekat. Kita mengenal lebih dekat timnas dari Paraguay yang menang melawan Turki siang ini ya pendengar. Ya pendengar, tentunya tadi kita sudah hadirkan sedikit informasinya dan Gustavo Alfaro, sang pelatih dari Paraguay ini datang dalam situasi sulit ya. Saya ditunjuk sebagai pelatih Paraguay di Agustus 2024 kemarin dan ketika itu timnas nasional Paraguay hanya mengumpulkan 5 poin dari 6 pertandingan dengan awal kualifikasi. Dan di konferensi pers perdananya, Alvaro menegaskan ia ingin Paraguay menjadi tim yang tidak ingin dihadapi siapapun serta memiliki semangat juang yang tidak pernah padam. Debut Alvaro langsung menghadirkan hasil positif dengan setelah skuadnya menahan Uruguay tanpa gol di Montevideo. Setelah itu performa mereka meningkat drastis dan hanya menelan satu kekalahan tipis 1-0 dari Brasil sepanjang periode kepemimpinannya di kualifikasi. Pengalaman panjang Alvaro yang pernah melatih Ekuador, Costa Rica dan sejumlah klub Amerika Selatan menjadi faktor penting di balik transformasi cepat Paraguay menuju Piala Dunia 2026. Ya tentunya akhirnya 16 penantian tuntas ya 16 tahun penantian tuntas Paraguay akhirnya berlaga di timnas di Piala Dunia 2026 setelah tadi pertandingannya melawan Turki dengan skornya 1-0. Nah, gimana sih sejarah Paraguay pada Piala Dunia ini? Jadi, Paraguay ini pertama kali tampil, pendengar, di Piala Dunia itu pada edisi perdana di tahun 1930 di Uruguay. Dan kini menjalani partisipasi ke-9 mereka di turnamen FIFA. Prestasi terbaik Paraguay terjadi pada 2010 ketika mereka berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Di mana pendengar Piala Dunia terakhir Afrika Selatan di 2010 itu masuk perempat final, kemudian Piala Dunia pertama Uruguay di tahun 1930 dan penampilan pada Piala Dunia 9 edisi. Dan tentunya selama bertahun-tahun Paraguay dikenal sebagai salah satu tim paling disiplin dan tangguh di kawasan CONMEBOL, di mana perjalanan Paraguay pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan masih menjadi momen paling bersejarah dalam sepak bola nasional mereka. Ya, dan saat itu La Albiroza berhasil mempunyai grup F setelah menahan imbang Italia 1-1, mengalahkan Slovakia 2-0 dan bermain imbang melawan Selandia Baru. Di babak 16 besar Paraguay mengalahkan Jepang lewat drama adu penalti sebelum perjalanan mereka dihentikan Spanyol di perempat final lewat gol David Villa di menit ke-83. Mendengar Paraguay bahkan ya hampir menciptakan kejutan besar setelah Oscar Cardozo sempat mendapatkan peluang penalti dan Justo Villar menggagalkan penalti Kabi Alonso. Ya meski gagal lolos ke semifinal, Paraguay tetap mendapat pujian besar karena mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Spanyol yang akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dan selain di 2010, mendengar Piala Dunia 1998 di Prancis juga, itu menjadi salah satu turnamen paling dikenal publik Paraguay dan saat itu La Albiroza berhasil lolos dari fase grup tanpa kekalahan meski harus menghadapi Spanyol, Bulgaria dan juga Nigeria. Nah, siapa saja skuad timnas Paraguay untuk Piala Dunia 2026 pasti sudah tahu ya, apalagi yang tadi menyaksikan pertandingannya. Nah, kita sebutkan kembali untuk skuad timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 ini, di mana kipernya ada Orlando Hills, atau San Lorenzo, kemudian Gaston Oliveira Olimpia, Roberto Fernandez atau Kero Porteno. Kemudian di backnya ada Juan Charares, Dinamo Moskow, Gustavo Velasquez, juga ada Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alessandro Maidana, dan Fabian Balbuena. Kemudian di gelandangnya ada Diego Gomez ya, kemudian juga Mauricio Magalhaes, ada juga Damian Bobadilla, Brian Ozeda, Andres Cubas, Matias Galarza, ada Kaku, Ramon Sosa, Miguel Almiron. Kemudian sebagai penyerang ada Gustavo Caballero, kemudian Alec Arce, ada juga Gabriel Avalos, Isidro Pita, Julio Enciso, Antonio Sanabria. Dan per jadwal timnas Paraguay di fase grup Piala Dunia 2026, di mana kita tahu bahwa Paraguay tergabung dalam grup D yang cukup menarik pada Piala Dunia 2026 dan tentunya menghadapi sejumlah lawan dengan karakter permainan berbeda, di antaranya pendengar 13 Juni 2026 Amerika Serikat versus Paraguay itu sudah diselenggarakan ya di Los Angeles Stadium. Kemudian hari ini 20 Juni 2026 Turki melawan Paraguay di San Francisco Bay Area Stadium dan dimenangkan oleh Paraguay dengan 1-0. Dan untuk pertandingan selanjutnya jangan lewatkan di 26 Juni 2026 untuk Anda yang mengidolakan timnas Paraguay. Itu pukul 9 di mana Paraguay melawan Australia di San Francisco Bay Area Stadium. Ya, mendengar Piala Dunia 2026 ini menjadi kesempatan besar ya bagi Paraguay untuk kembali menunjukkan kekuatan mereka pada level tertinggi sepak bola dunia setelah penantian panjang selama 16 tahun. Dengan fondasi permainan disiplin, pengalaman Gustavo Alfaro dan kepercayaan diri yang kembali tumbuh sejak kualifikasi, La Albirosa diyakini mampu menjadi salah satu tim yang berpotensi memberikan kejutan di Amerika Utara. Mendengar bagi Paraguay tampil kembali di Piala Dunia bukan hanya soal lolos ke turnamen utama, ini juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional mereka setelah bertahun-tahun berusaha kembali bersaing di antara negara-negara terbaik di dunia.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Iya, mendengar masih bersama kami dalam program Lekat Mengenal Lebih Dekat ya, Timnas atau profil Timnas Paraguay yang akhirnya 16 tahun penantian akhirnya tembus ya di ajang Piala Dunia 2026.

Demikian, dan tentunya pendengar, dua pertandingan sudah disaksikan ya Anda dan semuanya, di mana sebelumnya Paraguay ya di tanggal 13 Juni kemarin itu melawan Amerika Serikat. Ya, walaupun harus menerima kekalahan lah gitu ya dengan skornya 4-1 untuk Amerika Serikat. Namun di pertandingan hari ini timnas Paraguay di edisi 20 Juni 2026, pertandingan sudah berlangsung pukul 10 tadi, juga kita siarkan secara langsung dari San Francisco Bay Area Stadium. Turki melawan Paraguay menang ya dengan skornya 1-0 untuk Paraguay. Dan bagaimana pertandingan di tanggal 26 Juni 2026 nanti, di mana Paraguay akan melawan Australia di San Francisco Bay Area Stadium. Jadi ini jangan lewatkan pertandingannya. Kawal terus ya bagaimana perjalanan Paraguay di ajang Piala Dunia 2026 ini, untuk Anda yang mungkin menjagokan ya timnas Paraguay. Mendengar itu sedikit ya informasi mengenal lebih dekat timnas Paraguay dalam persiapan mereka, bagaimana perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 dan akhirnya bertanding di dua pertandingan sudah terlewatkan, di mana melawan Amerika Serikat harus puas dengan 1-4, kemudian melawan Turki ya menang 1-0, dan nantinya akan melawan Australia. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1, saya masih menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Sebagai song terakhir kami hadirkan untuk Anda, saya masih hadirkan lagu-lagunya bernuansa bola pendengar. Kali ini Haya Haya, dan ini merupakan theme song juga ya FIFA World Cup 2020 yang dilaksanakan di Qatar. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Barat.
1: Yang kita jadi persoalan secara sosial, yang terlibat dalam saya ini orang-orang yang tidak mampu. Nah ini yang jadi persoalan.
2: Menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sengalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kasus narkoba yang didominasi warga kurang mampu sehingga membutuhkan kehadiran negara mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Sebanyak 506 kepala keluarga di Kelurahan Paripadang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Di mana pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kasus narkoba yang didominasi warga kurang mampu sehingga membutuhkan kehadiran negara mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Ratna Agusari melaporkan.
1: Yang terlibat nabza ini orang-orang yang tidak mampu.
2: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba banyak melibatkan masyarakat dari kalangan kurang mampu. Kondisi itu diketahui dari sejumlah pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin mengatakan, sebagian besar warga yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif atau nabza berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Secara berkala, pihaknya terus melakukan koordinasi dan rapat bersama BNN Kabupaten Bangka dalam penanganan masalah narkoba.
1: Yang kita jadi persoalan secara sosial, yang terlibat nabza ini orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini yang jadi persoalan, dan ini menjadi bagaimana nanti negara hadir dalam hal ini kalau di daerah kabupaten kota, ya tentu BNK, di situ ada dinas sosial, ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya.
2: Bahrudin mengungkapkan beberapa waktu lalu pun, pihaknya turut memfasilitasi pemulangan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sebelumnya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Korban tersebut juga berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah. Bahrudin berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba serta memberikan perlindungan kepada generasi muda dari ancaman narkotika. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 506 kepala keluarga KK di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Menerima bantuan pangan tahun 2026.
4: Sebanyak 506 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Lurah Parit Padang Fahmi Andika mengatakan, bantuan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
3: Sebanyak 506 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Parit Padang menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok. Adapun yang dibagikan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang dibagikan secara bertahap untuk warga yang ada di lingkungan Sudimampir, lingkungan Air Merapin, dan lingkungan Parit Padang.
4: Ia berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpermpertan Kabupaten Bangka Oktalgia mengatakan, sebanyak 29.738 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Bangka menerima bantuan pangan tahun 2026 ini.
5: Untuk data penerima di Kabupaten Bangka itu 2 bulan Bang ya, itu banyak KPM-nya atau PBP penerima bantuan pangan itu disebut dari data tunggal sosial ekonomi nasional.
4: Menurutnya penerima bantuan pangan bertambah signifikan dari tahun 2025 kemarin hanya sekitar 9.250 KPM. Bertambah kurang lebih 20.000 KPM yang data ini bersumber dari DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional Kemenko PMK RI. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia mendorong pembentukan relawan anti narkoba hingga tingkat desa di Kabupaten Bangka. Keberadaan relawan sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Irjen Pol MZ Mutakin menyebutkan upaya pencegahan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat melalui pembentukan relawan di tingkat desa dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan edukasi kepada warga. Ia menjelaskan perangkat desa dan unsur masyarakat yang ditunjuk kepala desa dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah masuknya narkoba ke lingkungan mereka. Dan langkah itu merupakan bagian dari strategi soft power approach yang dikembangkan oleh BNN RI melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Perlindungan pekerja di kabupaten terus diperkuat seiring tingginya realisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang telah menembus 11 miliar rupiah sepanjang tahun 2026. Septrianingsih melaporkan.
6: Ini adalah penggerak jaminan sosial, ini adalah program nasional di mana kami tempatkan memang di desa-desa supaya lebih mendekatkan.
7: Perlindungan pekerja desa di Belitung Timur terus diperkuat seiring tingginya realisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang telah menembus lebih dari 11 miliar rupiah sepanjang tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan

0: pedagang, pelaku UMKM, asisten rumah tangga, hingga penambang yang bekerja secara legal.
1: Nah, agen periset ini kan adalah penduduk setempat. Jadi dengan bahasa daerah, mereka lebih mudah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Ini penting karena ini merupakan salah satu ketahanan juga untuk desa apabila ada yang tertimpa resiko. Jadi mereka masih bisa menghidupi diri dengan jaminan kematian 42 juta, jaminan kecelakaan kerjaan limited, kemudian beasiswa untuk anak yang pekerjanya meninggal dunia ataupun cacat karena kecelakaan kerja.
0: Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki agen perisai di sebagian desa di Belitung Timur. Dari total 39 desa, baru sekitar 22 desa yang memiliki agen aktif. BPJS Ketenagakerjaan pun menargetkan setiap desa memiliki minimal satu agen perisai agar pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di wilayah Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan santri-santriwati mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Taman Quran FKPT dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Ketua Panitia Wisuda Hatta Budianto dalam sambutannya mengatakan wisuda menjadi momentum penting dalam mencetak generasi muda yang islami, berakhlak mulia, dan bebas buta aksara Quran di negeri Sepintu Sedulang. Hatta juga mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas dedikasi para ustadz dan ustazah yang telah membimbing para santri-santriwati hingga berhasil menyelesaikan masa pendidikannya di tingkat LPK maupun Madin. Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Arman, turut memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kolaborasi antara FKPT dan FKDT. Sinergi ini dinilai sukses memperkuat sistem pendidikan keagamaan sejak usia dini di wilayah Kabupaten Bangka. Kegiatan ini juga meningkatkan semangat anak-anak untuk terus mendalami ilmu agama dan hafalan Quran ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi tolak ukur keberhasilan kurikulum pembelajaran pada LPK dan Madin di Kabupaten Bangka. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di siang hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Dan pendengar, saya masih lanjut menemani Anda. Sajian pilihan musik akan hadir. Kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan nantinya kami akan lanjutkan dalam program kita Pro Persada. Baik pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali pendengar dalam program Propersada edisi siang hari ini. Di cuaca siang yang bisa dikatakan panas, gak begitu panas sih, cerah berawan lah ya. Dan ini pastinya buat Anda yang saat ini masih bersama saya, kita menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya juga, buat Anda yang ingin gabung bersama kita, boleh di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Line telepon 943010811717111. Pendengar di daerah Anda musim apa? Kalau di kami saat ini musim durian. Nah, berbicara durian, Anda suka olahan durian itu seperti apa? Oke, baik. Yang pengen gabung langsung saya terima. Halo, Propersada, selamat siang.
1: Selamat siang, Propersada 100% Indonesia.
0: Oke, apa kabar Bude Sumi?
1: Alhamdulillah, saya lahir batin Bude, mu dirimu sehat sayang.
0: Alhamdulillah sehat Bude. Baik.
1: Maka pinang panas begilau sel.
0: Oh iya. Kalau di sini cerah berawan Bude, tidak bedeleu sel, terlalu bedeleu sel.
1: Mbak Reta ya?
0: Iya, benar banget.
1: Lagi ayunan-ayunan nih, baring-baring di main ayunan.
0: Asik ngadem, banget, ngadem gitu ya, benar. Bude, durian udah musim ya kayaknya ya. Di Pangkal Pinang gimana nih?
1: Kurang tahu juga Mbak Reta, aku jadi Pangkal soalnya.
0: Nah, kalau di Parilalang, kalau di Parilalang?
1: Enggak ada di Parilalang, enggak ada pohon durian. Yang ada di kebun banyak durin.
0: Banyak durin.
1: Ada durin.
0: Durin atau duda krin?
1: Ya, durin. Duda krin ada tuh.
0: Duda krin. Bude, kalau olahan durian yang paling disuka nih apa nih?
1: Dibikin bubur lah, dibubur sama kacang hijau.
0: Dibubur sama kacang hijau. Kalau makan kayak gitu langsung?
1: Boleh lah, mantap. Tapi mau dorong si mana lagi yang enak? Kuning, tebel, isinya bijinya kecil gitu nah.
0: Oh.
1: Itu namanya dorong si mana lagi.
0: Kalau makan dorong satu butir habis enggak?
1: Habis lah kalau dorong.
0: Wow. Oh, sesih.
1: Kecil pokoknya hantam.
0: Ya Allah. Enggak punya hipertensi tuh?
1: Enggak
0: ya.
1: Kan bisa diobat sendiri.
0: Ya ampun kayak gitu ya.
1: Allah. Kalau
0: okay. Kalau ada yang nganter durian ya. Oke.
1: Nanti nunggu durian di beruas sudah matang, nanti ada pon anakku yang nganter durian. Kalau nganter sekarung tuh ada 18 biji.
0: Gitu. Oke, okay, baik.
1: Tapi bagi-bagi sama anak-anak, kan rumahnya nyampe kanan kiri ya. Nggak dimakan sendiri, kalau dimakan sendiri kualat nanti sama anak.
0: Oke, okay, baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu pop kita ya.
0: Mm-mm.
1: Kenapa kemarin apa itu dikasih lagu dangdut?
0: Siapa yang kasih lagu dangdut?
1: Ada. Aku tak berbagi rindu. Itu kan lagu dangdut.
0: Enggak tahu juga saya ya.
1: Ada diputar soalnya.
0: Masa sih?
1: Satu atap satu rumah kemudian diputar lagu dangdut.
0: Oh gitu. Jadi hari ini mau lagunya apa?
1: Lagunya apa ya hari ini? Lagu pop aku mau karena lagi menanti seseorang ya. Hari Minggu mudah-mudahan datang. Aku mau lagunya satu atap satu rumah aja lah.
0: Satu atap satu rumah, oke, baik boleh.
1: Lagi menanti, namanya menanti sang kekasih ya.
0: Iya, ya Allah. Oh, buat durian besok?
1: Enggak, bukan.
0: Kayaknya sinyal itu ya. Iya, siapa tahu nanti bawa durian langsung kan? Iya benar. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Buat Ibu Kori, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu diampu ya. Buat Bang Berlin, buat Bang Ramadan di Sorong ya. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu semuanya. Buat ya suami di Puput, Bang Zulfaizan di Sengir. Ada Bang Jais ya di Riau, semoga sehat bersama keluarga. Di Tanggamus ada Bang Leman, semoga bahagia selalu. Buat Bang Romlan juga di Muntabak ya. Semoga laris manis jualannya. Buat Ato Berti, Bamba Triono, atau Dahlan di Bangka Barat ya. Bapak Aljadin juga, yuk Pak main ke Mabude ngobrol-ngobrol lagi. Buat Bang Tompan sekeluarga, semoga sehat selalu ya. Dipanggil di apa ya, di Pagerawan ya. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Reza ya di Pangkal Pinang, semoga bahagia selalu. Buat Bang Panji di Pangkal Pinang juga, semoga sehat selalu. Di Pak Adi atau di apa? Air kantong ada Kang Irwan ya. Irwan A, Irwan B pokoknya. Semoga sehat selalu semuanya bersama keluarga. Buat Julia, Ambera ya, Nur Hadi, siapa lagi ya, Bang Niko ya. Siapa lagi teman-teman kita nih. Pokoknya dari A sampai Z bungkus habis lah. Sehat lahir batin dari Bude Sumi ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga semuanya sehat lahir batin.
0: Baik.
1: Bapak Retanya semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama suami dan anak-anak ya. Semoga mendapat rezeki yang barokah dari Allah, umur yang barokah juga ya.
0: Amin.
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalat.
0: Cakep.
1: Lalat ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bude Sumi masih tinggal di parit lalat. Mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Baik, terima kasih. Oke. Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sumi. Satu atap satu rumah yang di request dari Bude Sumi ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Di belakang Bude Sumi pengen gabung lagi boleh 943-01-08-11-717-9-111. Saya masih menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat menikmati syarat Anda ya di hari ini. Dan yang pastinya kami hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, halo, halo. Selamat siang, Perpersada. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Yang siaran gimana?
0: Alhamdulillah yang siaran juga sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Oke, gimana nih di sana? Cerah ya, kayaknya ya.
2: Cuaca lumayan gerah.
0: Oh, lumayan gerah. Oke, berarti panas dong.
2: Kalau di situ?
0: Di sini kayaknya agak-agak cerah berawan juga sih.
2: Boleh pinjam lagu nih?
0: Lagunya? Lagu yang mana nih maunya?
2: Kayaknya lagu Otak ya.
0: Apa? Lagu apa?
2: Oh.
0: Halo? Halo?
2: Ya ini yang pelupan saja.
0: Lagu dari siapa? Kotak?
2: Iya.
0: Yang mana judulnya?
2: Yang gak usah ribet, yang udah di playlist.
0: Oh banyak dong kalau yang udah di playlist. Selalu cinta sendiri lupa ingatan. Kecuali kamu.
2: Jangan, pelan-pelan saja aja.
0: Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan saja. Baik, siap.
2: Iya, buru-buru asik. Ya.
0: Iya benar, harus pelan-pelan, slow but sure gitu ya.
2: Iya, alun-alun biar pelakon ya.
0: Iya benar. Yulin, di Pangkal Pinang musim durian gak nih? Julian, maksudnya bukan musim ya? Iya, musim jualan durian gak di sana?
2: Walaupun jualan, tapi mehong.
0: Masih mehong ya?
2: Iya.
0: Paling 103 kan?
2: Enggak juga, tergantung kualitasnya.
0: Iya sih, cari yang kualitas sedang-sedang aja lah kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau mau Musang King yang itu, wah. Atau cuma sih, oh mahal banget sih mah itu.
2: Jangan pikiran mah. Jadi, kalau mau makan.
0: Jadi pikir kualitasnya.
2: Iya, selagi masih ada nafsu kan.
0: Gitu ya.
2: Kalau udah sakit sebagus apapun, semehong apapun kualitasnya, pasti rasanya pahit.
0: Iya benar sih. Tapi durian ini kan lain, hari ini mau. Nah besoknya mau lagi gitu kan.
2: Oh itu ketagihan.
0: Kalau Yulin biasanya durian ini sukanya olahannya seperti apa?
2: Ya, kita bikin kue.
0: Kue apa?
2: Itu yang bikin kue apa itu, Mbak?
0: Yang mana? Kue apa dari
2: yang dunia? Kata orang nutup langit itu?
0: Nutup langit? Kue iya, apa sih?
2: Iya. Setiap kali orang kenduri itu
0: serabi.
2: Iya.
0: Oh, kue serabi.
2: Itu kan diolah.
0: Cocolannya buat cocolan ya, cocolannya. Serabi. benar. Oke. Atau sukanya
2: itu merupakan
0: durian.
2: Tradisi juga kan?
0: Mm-mm, biasanya kayak gitu. Biasanya kalau ke hari ke-7 gitu ya harus ada itu ya.
2: Yang ketahu juga.
0: Iya, ketahu juga.
2: Hari keberapa? Soalnya kalau di warung enggak berhari.
0: Ada terus kan jualnya sekarang
2: ya?
0: Kalau dulu kan
2: rupiahnya.
0: Iya, kalau dulu kan agak susah. Sekarang udah jenis kue udah banyak lah gitu kan. Enggak
2: iya,
0: musim enggak musim durian aja ada tuh serabi.
2: Iya.
0: Benar enggak?
2: Surarabi ya, apa namanya enggak tahu.
0: Surarabi. Oke, deh lagunya ditunggu. Salonnya buat siapa?
2: Salonnya buat yang udah masuk-masuk tadi. Nanti keluarnya ya.
0: Oke.
2: Belum waktunya.
0: Terus
2: buat baretanya cantik selalu, sehat.
0: Makasih banyak ya.
2: Laksanakan tugasmu ya.
0: Iya, pasti dong.
2: Sampai tuntas, okay. Jangan kebuduan.
0: Iya, pelan-pelan
2: udah,
0: saja ya.
2: Ya.
0: Baik, makasih ya.
2: Dadah,
0: bye-bye. Makasih. Waalaikumsalam. Bro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang, cantik sekali.
0: Iya.
3: Indonesia.
0: Iya, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Udah berangsur sehat?
3: Ya, baiklah.
0: Udah.
3: Semoga Pareta juga baik ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, gimana nih di Sorong Papua Barat Daya udah musim durian belum?
3: Sukun yang banyak durian belum.
0: Oh, sukun yang banyak ya? Wah, ya. Kalau sukun itu selain durian digoreng juga. Diolah apa lagi tuh?
3: Ya bisa direbus, kasih kolak, kasih gula merah ya.
0: Ah, bisa direbus juga, bisa dikolak?
3: Bisa direbus.
0: Serius?
3: Dikukus.
0: Oh, dikukus. Terus?
3: Pakai gula merah nantinya
0: dimakannya,
3: goreng kemudian dikasih gula merah juga.
0: Saya taunya cuma digoreng kan sama di keripik ya. Sukun gitu kan
3: ya, kan bisa diolah, orang kan banyak variannya kan.
0: Kalau dibuat manisan bisa nggak bisa ya kayaknya ya.
3: Manisan seperti apa ya, nggak
0: tahu makanya siapa tahu bisa
3: paling digoreng kemudian dikasih gula merah yang sudah diencerkan kan.
0: Oh, di karam, dibuat karamel gitu ya.
3: Iya, jadinya manis ya.
0: Oh, enak ya.
3: Digoreng pakai garam dikit, pakai bawang merah, bawang putih, aduk jadi satu, campur, digoreng enak juga.
0: Nih, nah kalau digoreng saya sering sih kalau sukun.
3: Iya.
0: Tapi kalau dibuat kolak atau dikukus nggak pernah.
3: Bijinya bisa direbus.
0: Biji masa. Sukun? Oh, ada bijinya biji sukun itu ya?
3: Bijinya banyak loh, ada juga.
0: Ah, masa?
3: Sukun. Iya.
0: Perasaan kalau yang untuk digoreng itu kadang-kadang enggak ada.
3: Enggak ada, sorry maaf saya.
0: Enggak ada. Sukun ini kan kayak nangka gitu kan, tapi enggak pakai biji. Ya Allah, itu cempedak, bijinya.
3: Iya, ingat ke nangka.
0: Aduh, mentang-mentang satu varietas gitu ya, satu spesies, satu jenis.
3: Aduh, lupa.
0: Makanya saya
3: cuma tahu belakangan kalau biji durian juga bisa direbus.
0: Bisa. Enak loh.
3: Bisa ya?
0: Bisa direbus terus nanti dimasak ya, gitu kan?
3: Di itu ibu-ibu UMKM di keripik.
0: Iya, dibuat keripik ya, juga bisa katanya.
3: Ah.
0: Memang
3: kalau di Jawa semua bisa, apa saya dibikin makanan.
0: Apa aja bisa dimakan.
3: Mungkin bisa. Iya, apa saja diolah.
0: Bisa ya. Aja diolah gitu ya. Jadi di sana belum musim ya durian ya, berarti ya.
3: Iya.
0: Prediksinya kapan di sana musim duriannya?
3: Musim durian biasanya sih Januari kali tahun depan.
0: Udah lewat berarti ya?
3: Iya, Desember, Januari, Februari gitu.
0: Kalau
3: biasanya orang bawa dari luar banyak loh dari.
0: Iya, makanya.
3: Dari kabupaten lain gitu. Cuma
0: iya.
3: Ya, bedanya ya kurang segar karena sudah lewat. Laut kan?
0: Oh iya gitu ya. Nah, tapi kalau di sini udah musim hari, durian sih.
3: Tapi kalau udah lewat 2 hari.
0: Biasanya
3: dari fak-fak juga banyak sih.
0: Durian ya.
3: Duriannya.
0: Biasanya kalau durian itu biasanya diolahnya kayak gimana tuh bang?
3: Kalau durian biasa dibikin sirup apa-apa. Sop ya, sop. Bikin itu.
0: Es durian.
3: Ya, pakai, apa namanya?
0: Cendol.
3: Apa muda. Campur.
0: Oh, iya enak ya.
3: Campur sirup, durian campur sirup ya.
0: Bisa ya?
3: Gitu. atau dibikin es krim.
0: Oh iya.
3: Ya. Makan begitu juga boleh. Ya. Terus tahu kimo nggak bisa direbus, jadi. Tapi yang enak kulitnya atau buahnya isinya?
0: Apa?
3: Durian. Durian yang enak kulitnya yang tajam-tajam itu yang enak dimakan atau buahnya?
0: Buahnya. Kulitnya gak enak. Sakit.
3: Makan ya. Orang selalu bilang durian ya kulitnya itu ya.
0: Iya. Ininya daging duriannya ya. Gitu.
3: Kalau di sana bagus ya duriannya ya. Yang pakai durian mentega ya. Durian apa di sana?
0: Di sini durian cumasi, durian tembaga. Durian apalagi banyak sih jenisnya.
3: Oh.
0: Saya tuh enggak tahu.
3: Yang warnanya kuning ada putih juga.
0: Iya, rasanya ada manis-manis pahit, ada rasa yang manis gitu ya kayak kamu.
3: Ada yang kuning muda, kuning tua, ada warna putih kan?
0: Iya, benar.
3: Sama gitu. Yang enak yang tebal di dagingnya.
0: Iya. Ya bijinya kecil. Iya. Ih, aduh manisnya. Tapi hati-hati nih buat yang hipertensi. Saya tuh hobi makan durian, tapi karena saya punya asam lambung jadi saya nahan-nahan. Kalau makan ya paling satu isinya itu. Iya, paling 2 lulum, 3, paling kayak gitu aja.
3: Iya.
0: Enggak berani sih. Kalau nafsu sih nafsunya suka banget sih sama durian, tapi karena dituntut dengan kondisi tubuh jadi ya lebih baik menahan kan saat ini ya. Ya enggak sih.
3: Oh, memang apa namanya?
0: Apa?
3: Tadi topiknya itu ya.
0: Iya, topiknya tentang durian karena di sini musim durian.
3: Oh, iya.
0: Oke deh, pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagu Bila Ku Pergi ya dari Hana Nafisa ya. Bila Ku Pergi.
0: Bila Ku Pergi ya.
3: Ya Hana Nafisa ya.
0: Iya, Hana Nafisa Bila Ku Pergi. Ya. Oke, Bila Ku Pergi.
3: Ya. Kalau enggak saya ganti lagu deh.
0: Hana Nafisa ya.
3: Iya.
0: Hana Nafisa.
3: Pakai H di belakang.
0: Iya, Hana Nafisa. Biar bukan pelabuhan cinta ya. Biar Ku Pergi.
3: Ya, Bila Ku Pergi ya.
0: Bila ku pergi.
3: Bila coba artinya bila itu sama dengan kapan ya?
0: Bila ku pergi atau kalau ku pergi maksudnya kayak gitu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada enggak?
0: Ada dong. Nah, yuk. Okay, ada.
3: Ya. Kasih pintar.
0: Cantik. Iya, makasih. Sama. Gas.
3: Nah, salam ya. Yang
0: boleh. Yuk salam lanjut.
3: Saya boleh muncul, saya sebut beberapa lah. Tadi Yuling ya. Yuling, Yulia. Terus ada itu Maci siapa itu? Sari yang barusan kemarin di Barita di Ruang Rindu itu.
0: Iya mana?
3: Yang Barita bilang udah lama baru gabung itu loh. Salam kenal.
0: Aduh siapa Maci, sih?
3: Sarifa ya.
0: Oh Sarifa Nur. Mbak Sarifa Nur. Cik Sarifa Nur.
3: Iya,
0: ya, di Mempawa. Benar.
3: Di
0: Mempawa.
3: Oh, Mempawa ya.
0: Berarti
3: masih di Bangka juga kan? Ya, salam ya untuk Bang
0: Pangi. Bukan di Bangka, di Kepulauan Riau.
3: Oh, Kepulauan Riau ya.
0: Iya, Mempawa.
3: Iya.
0: Berarti
3: salam untuk beliau, terus Bang Lemang, Bang Zulfaisar ya. Bang Pangi, Rido, Johar Arif, Reza, atau Beltin, atau Yan, atau Sahlan, Kakek Ketua Kamura ya, Geng Rindu, Ampuy, Rizki ya, Nur Hadi, Ayu Dimatohi ya, terus Bang Ahmad Irwan, Sergio Yanis, Bang Irwan ya, Bang Alex, Bang Bukori ya, Bang Niko, ya ada Embera ya, ada Sultan Bude Sumi ya, semoga selalu sehat semuanya. Ria di Tanjung Pandan ya, Tanjung Pandan, terus Cece Lydia, Mbak Triyono semoga beliau sehat.
0: Amin.
3: Bang Romlan, lama nggak gabung kan? Terus ada Putra Sambas ya. Bang Jante, Bang Jais, Tagogon juga. Yasamit.
0: Mm-hmm.
3: Bang Rustam ya, Bang Lara.
0: Oke.
3: Semua aja ya.
0: Mm-hmm. Baik.
3: Semoga baik semuanya, semoga selamat beraktivitas, bagian beraktivitas.
0: Mm-hmm.
3: Terus jangan sakit, semoga mereka sembuh.
0: Amin, amin.
3: Saya terima kasih ya, Bos.
0: Iya.
3: Yang sehat.
0: Jaga kesehatan ya.
3: Jangan hati di jalan, jangan kayak saya ya, sampai jatuh.
0: Iya benar.
3: Kecelakaan lagi.
0: Sekarang hati-hati ya kalau di jalan ya.
3: Jadi trauma bawa motor.
0: Iya benar. Suami saya sampai sekarang masih ini loh, masih trauma bawa mobil karena tabrakan juga kemarin kan.
3: Tapi
0: iya.
3: Yang
0: alhamdulillah kalau suami saya nggak apa-apa, cuma korbannya yang harus dioperasi gitu.
3: Oh ya, untung ya.
0: Ya nggak untung lah, tapi nggak untung, ya, tetap buntung.
3: Iya, bayangkan ke saya, Mbak, tangannya patah tuh, bayangkan.
0: Iya, sama. Yang korbannya kemarin juga operasi dua kali di kakinya, pasang pen.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Itulah. Tadi malam saya sudah tanya di dokter juga. Cuma saya tidak sukanya pasang pen itu nanti dicabut.
0: Iya benar, nanti operasi lagi untuk bukanya benar.
3: Ya, namanya operasi bagaimanapun ada risikonya juga kan.
0: Iya benar, benar banget.
3: Kemudian apa operasi apa samping di samping itu juga apa ya?
0: Uangnya.
3: Ya, ada risiko ya.
0: Uangnya besar guys.
3: Semua juga itu.
0: Iya.
3: Operasi pen paling bisa sampai 80 juta loh.
0: Enggak, kalau kemarin dua operasi kaki itu kita hampir 30.
3: Mm-hmm.
0: Hmm.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Paling murah itu sudah sekitar 20 sampai 80 berkisar antara.
0: Benar. Iya. Untungnya tapi enggak di ini sih, enggak di apa.
3: Oh, Mbak Reza yang menanggung yang salah gitu ya.
0: Iya, sebenarnya enggak dua-duanya sih salah, sebenarnya ada hal sih karena korbannya itu mabuk, mengendarai kendaraan sambil mabuk. Iya. Oh, tapi kan tetap mobil yang salah kan? Kadang-kadang kan persepsinya seperti itu.
3: Iya.
0: Yang penting tanggung jawab dan udah damai secara kekeluargaan sih.
3: Oh ya, sudah itu baik juga.
0: Iya, benar.
3: Kalau jatuh, kalau lalu lintas itu ada undang-undangnya. Jadi misalnya pas lantas itu kan harus ada laporan polisi kalau bapak mau ini kan. Ada laporan jasa raharja gitu. Kalau memenuhi semua syarat diurus ya tidak apa-apa ditanggung BPJS. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi ya dibayar sendiri gitu.
0: Iya. Memang enggak ditanggung BPJS kalau kecelakaan, bener banget.
3: Oh ya, kronologis kejadian kalau jatuh sendiri itu tidak apa-apa, itu kan tidak ada lawan, tidak ada.
0: Masih ditanggung enggaknya kalau tunggal ya?
3: Kalau tunggal ditanggung asal ada laporan polisi dan
0: bener.
3: Ada jasa raharja.
0: Benar banget.
3: Itu bisa ditanggung, tapi kalau laka lantas tabrakan
0: iya enggak. Makanya benar.
3: Ya, karena itu kan ada korban
0: misalnya. Iya.
3: Terus ada yang nuntut ya. Kalau orang jatuh sendiri biar dia tak punya SIM juga nggak apa-apa, mau apa itu tidak apa-apa karena memang dia jatuh sendiri sama dengan orang yang jatuh.
0: Iya, kecelakaan tunggal bahasanya kayak gitu ya.
3: Tapi kalau yang lawan, nah itu yang bahaya karena mereka kan apalagi kalau sampai meninggal dunia kan.
0: Nah, oke. Okay.
3: Jawab dan dituntut gitu, harus ada proses yang
0: panjang ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Coba nggak cepat sehat ya.
3: Baik, makasih.
0: Yuk.
3: Selamat siang, Mbak Reza.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecek fakta dulu pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali proper sada.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar, kami sampaikan tentang ajak fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video itu menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada kaki laki itu tampak buatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Pati Aditya mengatakan, pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi mendengar informasi terkait diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obatan dalam berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar, saya lanjutkan kembali ya. Saya terima dua penelpon lagi deh sebelum nanti kita kehadirkan ke lagu ya di hari ini. Pengen gabung boleh langsung deh, saya terima ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia, baru bangun nih.
0: Oh iya, karena nonton ini ya Turki dan Paraguay.
1: Iya, barusan telepon sama Bodas Yume. Itu ikutin aku Barata. Baru bangun, yang aduh, itu Barata yang siaran, iya betul. Kalau Barata masih, katanya Lin kangen ke Barata, ya kangen yang ke Barata, makanya saya nelfon.
0: Ya Allah, keluar ya playboynya gitu ya.
1: Keluar gombalnya.
0: Gombalnya, iya. Tapi saya nggak kemakan, saya mah udah biasa. Ya,
1: ya iya, itu aja. Makanya okay. kalau ada yang nanya kan, kadang kalau pas nanya ke ibu atau ke perempuan, ada nama Irwan, ada tiganya di sini. Pak Irwan yang mana itu? Oh iya. Itu si Pak Irwan si Raja Gombal.
0: Oh, udah terkenal berarti ya. Pak Irwan di sana musim apa, Pak? Udah musim durian belum?
1: Kalau kebetulan di lingkungan saya kan durian itu nggak tahu sih, nggak cocok karena di sini ya.
0: Oh, nggak suka.
1: Di tempat saya, iya, memang saya juga nggak suka sih
0: durian. Kenapa nggak suka? Enak loh.
1: Nggak tahu. Ya, memang itu durian itu kan paling
0: itu kan raja buah, raja king fruit ya, gitu ya.
1: Kan raja buah. Ya itu apa, kulitnya tebal tapi isinya cuma berapa biji itu kan.
0: banyak isinya. Rasanya enak, baunya wangi dan bikin ketagihan.
1: memang saya emang enggak ini.
0: Oh, enggak gitu. Suka.
1: Paling aja paling kalau buah salak. Oh. Kalau buah sawo enggak tahu ada, enggak tahu kesini lihat buah sawo.
0: Ada, kan? Saya punya pohonnya di rumah. Ada juga. Ya, di RRI banyak loh pohon sawo, enggak ada yang makan. Iya.
1: Sawo belana kayaknya, bukan sawo yang itu.
0: Enggak, sawo bener, sawo bibit unggul loh, bagus, buahnya gede-gede lagi. Iya, itu kan rasanya kayak apa ya, kayak kiwi, mendekati kiwi kalau saya nggak salah ya rasanya.
1: Kalau rambutan ya suka di sini banyak berambut, tapi Jawa Barat yang paling terkenal rambutan itu Kabupaten Subang. Kalau musim rambutan udah di Subang musim, wah udah jatuh harganya itu kan. Tapi kalau Subang sebelum musim mahal itu.
0: Oh, kan. Jadi kalau durian nggak ada di sana?
1: Ya satu ikat bisa mencapai 20.000, tapi ketika Subang udah panen, udah musim Subang, kadang-kadang dijual 10.000 juga. 10.000 juga kadang-kadang susah, kadang-kadang 2 ikat 15.000
0: kan. Sama, di sini juga kayak gitu. Sekilo 2 kilonya 15.000 biasanya kalau rambutan mah.
1: Kalau di sini kan bukan di kilo tapi diikat kan.
0: Oh iya, oh diikat gitu ya. Oke, siap. Jadi enggak suka durian, olahan apapun enggak suka durian gitu ya.
1: Ya,
0: jadi yang namanya durian juga enggak suka gitu. Kalau baunya ya. Baunya juga enggak suka mungkin ya.
1: Ya emang apa baunya gue udah gak
0: sama.
1: Kuat.
0: Sama anak-anak saya juga gak bisa bau durian, gak suka makan durian. Tapi beda sama.
1: Benar berarti sama.
0: Iya. Iya. Anak saya gak bisa. Dari kecil gak bisa.
1: Ibunya, ayahnya suka durian, kenapa anaknya gak suka?
0: Nah gak tahu saya Maya kenapa. Karena baunya, dia gak suka baunya. Kemudian kalau durian itu kan dipegang kan isinya itu agak lembek-lembek gitu kan. Jadi itu yang gak suka dianya.
1: Kan anak Barata baru kelas 12 ya.
0: Mau naik kelas 12.
1: Kalau anak saya udah lulus ya dari SMK.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Baik sih.
1: Tadi ngomong-ngomong Barata suaminya nabrak sampai itu.
0: Udah kejadiannya di bulan kemarin sih. Bukan.
1: Kalau saya alhamdulillah baik bawa kendaraan roda 2 roda 4 juga. Cuma anak saya pernah nabrak sampai meninggal. Aduh Barata minta apa susah di itu apa tuh. Udah sekeluargaan udah nggak apa, tapi di pihak kepolisian yang dipersulitnya itu aja.
0: Kalau suami saya kemarin karena yang bawa sih bukan dia cuma numpang berdua, jadi kan ikut bertanggung jawab kan setidaknya gitu.
1: Iya.
0: Oh yang bawanya adik ipar, jadi ya kena. Alhamdulillah sih nggak dipersulit, di kepolisian juga nggak dipersulit, keluarga korban juga artinya mau apa ya, bisa diselesaikan dengan jalan damai kekeluargaan gitu.
1: Kerasa waktu itu kan, waktu anak saya waktu itu Barata ketika sama keluarga mah udah gak ada apa-apa, selesai dengan datang dan sebagainya. Tapi masuk kepolisiannya, waduh, persuasa-persuasa waktu gitu, itu ya. Kan kemana saya minta bantuan.

0: pulang mau pulang tengah pulang malu tak pulang rindu bingung bagaimana pulang punya duit nggak punya pulang rindu itu kan pulang malu atau pulang rindu itu bareta.
1: Iya, saya pasti tahu itu, pasti itu lagu kesukaannya gitu ya. Kalau enggak Iwan Fals Armada ya. Oh, enggak apa-apa deh.
0: Pokoknya masa mau pulang enggak punya duit, enggak pulang rindu. Jadi gimana galau akhirnya teh gundah gulana.
1: Emang mau pulang ke mana?
0: Hah?
1: Mau pulang ke mana?
0: Mau pulang ke Sungai Liat.
1: Oh. Nggak ada di Sengalian mau pulang ke Pangkal Pinang kayaknya ke Parit Lalang.
0: Pangkal Pinang, Pangkal Pinang.
1: Gitu.
0: Kapan ke Tabang Niko mah? Oh, cenah tuh yang orang di Tanjung Pinang ya ke Sengalian nggak bakal nggak nyambung cenah nggak bakal ketemu kan cenah kan gitu. Kan cenah jari-jari Tanjung Pinang, ku melihat si pohon jamu. Aku cari-cari Tanjung Pinang di Sengalian tidak ketemunya, nggak bakal nyambung.
1: Iya iyalah Tanjung Pinang sama Pangkal Pinang mah beda banget.
0: Ya, salam-salam Barita ya.
1: Oke, silakan.
0: Buat baruan buat kawan saya yang Pak Ramadan ya. Alhamdulillah mungkin sedikit tinggal pemulihan kayaknya ya. Semoga cepat terus sembuh. Kemudian kawan saya yang satu lagi di Tengah Mus Lampung, Bang Leman. Ada Bang Irwan juga sama kawan saya Sungai Liat. Bang Jul Faizar, ada juga Pak Uda Sultan. Kemana nih Pak Uda Sultan? Saya rindu suaranya. Masalah bola nih, aduh kekuatan pas piala dunia Mbak Uda Sultan udah nggak dengar suaranya ya. Bang Ramlan, Mbak Ajadin, Pang Jante, Pak Suhamid, ada juga siapa lagi, Bang Alek, Bang Niko, Bu Yulia, Bu Kori, Nenek Galau, buat Bude Sumi, terima kasih ya teleponnya udah ngebangunin saya. Soalnya begadang terus bareta bola.
1: Iya, benar saya tahu.
0: Iya. Okay. Kemudian ada juga buat siapa ya, Petra Sambas dan semuanya aja ya bareta ya. Terkecuali pokoknya salam buat semuanya ya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: berbasah-basah pergi ke Palu tuh kan. Berenang-renang pergi ke Balikpapan kan gitu. Bersusah-susah dahulu bersenang-senang di tahun depan gitu.
1: Oh iya. Oke. Okay. Siap. Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya break dulu ya. Sabar yang pengen gabung, kita ke lagu dulu karena ada 4 lagu yang harus saya hadirkan di hari ini. Sesi ini belum ada loh lagunya ya. Nanti kita lanjutkan. Untuk WA sabar nanti juga kita akan bacakan. Terima kasih ada Mas Panji, ada Yulin juga, ada Pak Yota juga di Babaria. Terima kasih. Mbak Julia juga udah telepon tadi. Sabar Mbak Julia, nanti saya akan sapa Pak Julia yang cantik cetar membahana badai. Kita hadirkan satu atap satu rumah request dari Bu Desumi.

0: Iya, baik pendengar, masih di Proper Sada ada Mbak Julia nih. Halo Mbak Julia, apa kabar?
1: Proper Sada, ya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya Allah, suaranya menggelegar, Bu. Kayaknya baru isi bensin, Bu, ya?
1: Iya, baru habis makan apa tuh ya?
0: Makan durian.
1: Makan durian, ya benar.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi duriannya durian runtuh.
0: Durian runtuh.
1: Iya.
0: Bukan durian, bukan durian, bukan duda keren, bukannya ya durian ya.
1: Iya, bukan durian atau duda keren gitu, bukan.
0: Bukan ya, durian runtuh gitu ya.
1: Iya. Jadi kabarnya itu baik-baik sayang.
0: Iya, gimana? Suka enggak durian? Apa nih olahan durian paling disuka?
1: Kalau durian itu ya suka banget, Mbak. Julia tuh kalau udah ketemu duriannya langsung minta bukain.
0: Oh gitu. Jadi kalau sekali ngadep itu berapa habisnya? Dua habis, dua butir?
1: Enggak.
0: Enggak, satu.
1: Dua buah durian.
0: Iya, dua buah durian. Habis.
1: Habis lah.
0: Ya Allah.
1: Ya kan makannya pakai bismillah, Mbak. Enggak mungkin kan makannya itu
0: pakai bismillah. Iya. Makannya sekaligus atau mungkin sedikit-sedikit?
1: Ya kalau makannya ya pelan-pelan, yang menikmati makannya tuh kan, sambil kumpulin dulu, jangan ada kulitnya gitu.
0: Okay.
1: Kayak Pak Ramadan tadi kan makan kulitnya. Pak Ramadan beda lain ya dari yang lain.
0: Kenapa?
1: Makan bukannya buahnya,
0: kulitnya,
1: dagingnya
0: gitu.
1: Malah kulitnya.
0: Oh, jadi suka durian.
1: Bercanda ya Pak Ramadan. Semoga sehat selalu ya Pak.
0: Oke, siap deh kalau
1: duriannya
0: gitu.
1: Itu durian yang tembaga itu, yang kuning, yang suka Julia tuh yang kuning, yang agak rada-rada
0: pahit manis.
1: Pahit manis. Itu.
0: Aduh.
1: Itu mantep banget.
0: Mantep banget, Mai.
1: Mangamat neatap, mantap.
0: musim ini udah beli durian belum? Udah makan durian belum?
1: Udah kemarin.
0: Oh, udah kemarin ya.
1: Iya, kemarin enggak beli.
0: Oh, gitu. Jadi
1: dapat
0: udah beli nih ya.
1: Dikasih sama itu. Sama tetangga.
0: Oh gitu.
1: Duriannya
0: ya.
1: Duriannya banyak loh dari kampung.
0: Wah, mantap itu pusuk
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kampung Mesu.
0: Pusuk
1: iya.
0: Mesu ya?
1: Mesu.
0: Oh, Mesu. Pusuk,
1: ya,
0: pusuk.
1: Mesu Armas.
0: Armas. Di Pusuk
1: iya.
0: Ada musim durian, di Air Mesu
1: iya,
0: ada.
1: Kan udah musim. Iya, di Pusuk juga ada. Pokoknya
0: iya.
1: Di berbagai di Pulau Bangka ini ada. Pokoknya.
0: Ada durian ya. Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Pokoknya lagi musim-musimnya durian.
0: Lagi musim durian.
1: Asal jangan panas dalam aja.
0: tapi kan supaya, ada kayak ada apa ya, kepercayaan gitu kalau banyak makan durian kan harus minum air lewat kulitnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kulitnya gitu. Iya, memang juga kemarin gitu.
0: Oke, gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi percaya ya sama itu ya, percayain itu ya.
1: Ya percaya enggak percaya ya, yang penting kan kita
0: coba aja gitu ya.
1: Ikhtiar gitu kan. Ya percayanya itu kan sebenarnya kepada Allah kan.
0: Benar.
1: Nah, semoga kita cepat sembuh ya Allah gitu. Dihindari dari penyakit panas dalam gitu. Tapi kalau suka ya bilang aja sama Allah gitu. Ya Allah, aku ini suka loh sama durian gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau makan durian enggak usah bikin sakit panas dalam ya ya Allah gitu. Pasti Allah tuh dengar.
0: Gitu ya.
1: Iya, pasti Allah dengar. Asalkan kita banyak minum air putih aja.
0: Bener banget. Oke deh, siap kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Ada gak Mbak lagu ini Mbak?
0: Lagu apa?
1: Lagu Satu Kata Untukmu. Dari
0: Satu Kata
1: ADSC
0: Untukmu.
1: Cinta.
0: Dari siapa?
1: Dari ADSC.
0: Satu Kata, bentar.
1: Untukmu, Cinta.
0: Satu Kata Untukmu, Cinta.
1: Iya.
0: Panjang kali judulnya.
1: Hah?
0: Panjang kali judulnya.
1: Ada enggak tapinya?
0: Satu Kata Untukmu, Cinta. Yang nyanyi siapa?
1: Satu Kata Untukmu, yang nyanyinya ADSC.
0: Oh, Satu Kata
1: lagu
0: Untukmu.
1: Lagu terbaru.
0: Oh, Satu Kata Untukmu.
1: Iya.
0: Oh, sebentar.
1: Cinta.
0: Enggak ada.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada loh. Mungkin yang nyanyinya siapa dulu? Coba Cinta nyanyinya.
1: Yang nyanyinya itu Adi SC. 4 bulan yang lalu lagu itu.
0: Adi SC disambung gitu ya?
1: Enggak.
0: Nanti Adi. Oke, Adi spasi SC. Satu kata untukmu ya. Ntar saya cari dulu. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salam spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung, Bang Jante, Yulin tadi ya. Terus untuk siapa tadi Bang? Bang lagi Mbak. Oh ini Kang Ahmad Irwan ya, Bude Sumi yang selalu ceria. Terus untuk Pak Ramadan ya, semoga cepat sembuh Pak. Semoga sehat selalu. Pak jangan makan kulit durian ya. Makan aja ininya yang durian yang kecil bijinya itu. Au mantul. Terus untuk Bang Juan Arif ya, untuk siapa lagi ya, untuk Bang Reza juga, untuk Mas Panji, untuk Pak Irwan Air Kantung ya. Terus untuk siapa lagi ya, Yak Suhamid. Terus untuk Pak Azadin, Pak Yota, Pak apa lagi ya, udah lupa nih.
0: Terus?
1: Udah lama gak gabung. Ada gak Pak lagunya Mbak? Oh iya, untuk Bu Rindu ya, untuk Bu Rindu Ibe, ampuy. Untuk Pak Zulfaizar, untuk Maria juga. Ada gak lagunya Mbak?
0: Adanya ini satu kata sayang, Adi FC kan, bukan SC kan, F ya. Satu kata untukmu kayaknya nggak ada, adanya satu kata sayang di sini mah.
1: Belum ada ya kata itunya, satu kata untukmu cintanya.
0: Nggak ada, belum ada.
1: Oh memang itu baru 4 bulan yang lalu deh.
0: Iya, belum masuk
1: playlist. Kayaknya belum terdata ya.
0: Iya, belum masuk playlist, ganti lain dong.
1: Ya itu aja deh yang satu kata untukmu sayang itu tadi.
0: Adanya untukmu cinta terakhir sama satu kata sayang ini kayaknya agak-agak versi DJ deh.
1: Gak apa-apa.
0: Nanti saya cek dulu ya di antara kedua ini ya. Takutnya nanti kalau terlalu DJ kan, kalau di Pro 1 kan agak-agak gimana gitu ya.
1: Iya dah.
0: Tergeleng-geleng lagi mereka ya.
1: Gak apa-apa kan siang Mbak.
0: Oke.
1: Kecuali malam. Kalau berDJ kan nanti orang pada bangun.
0: Oh gitu ya.
1: Lagian kan mau ini kan, mau ada Piala Dunia kan, orang pada begadang.
0: Oh jangan bergadang ya.
1: Oh iya, itu jadwalnya apa ya Mbak malam ini untuk hari besok?
0: Hari Minggu ya, sebentar. Hari Minggu itu jam 11, kalau kita di RRI-nya jam 11 siang ya. Kita hadirkan itu ada Tunisia versus Jepang. Dan malamnya ada jam 2-3-nya Spanyol vs Arab Saudi. Wah ini yang serunya kayaknya pukul 23-nya juga nih. Kalau malam ini jam 12 malam ini ada Belanda versus Swedia.
1: Portugalnya belum ya? Argentina
0: belum ya? Portugal bentar. Ih, tungguin Portugal banget ya. Portugalnya hari Rabu nanti. Portugal melawan Uzbekistan. Hari Rabu itu kita siarkan secara langsung juga jam 00.00 ya. Oke.
1: 00.00. Okay. Jam 12 malam. Iya,
0: benar banget.
1: Oke. Okay. Untuk semuanya aja ya, Mbak. Terima kasih atas lagunya. Sama-sama. Ada pantun dikit nih.
0: Boleh yuk.
1: Ke pasar buah beli buah duren.
0: Cakep.
1: Durennya dibuat jadi kuah ketan. Begitu banyak duda keren.
0: Siap.
1: Tapi yang kupilih duda manis Kalimantan.
0: Oke. Hai. Rayuanmu, Bu. Oke, makasih Bu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Reta. Yuk. Yang baik hatinya.
0: Siap, makasih kembali.
1: Ditunggu ya lagunya. Lagu
0: DJ. Lagu DJ. Oke, yuk, makasih kembali Mbak Julia. Oke, teleponnya saya tutup, saya baca ya. Banyak banget duanya, mohon maaf ya. Ada Mas Panji, Mbak Reta, Mas Ian, durian enak kan bikin bubur kacang. Boleh lah Mbak, lagunya Sepanjang Hidupku dari Pilot Band. Oke. Salamnya buat Bude Sumit, tambah dikit Bang Ramadan, Yelin, Pak Puji, Mama Asi, Pak Janin, Pak Dalan, Pak Ata, Yendi, buat Mbak Retanya ses selalu. Makasih. Oke, lanjut. Wayanya dari siapa lagi nih? Dari Pak Yata di Babar, cuaca mendung gerimis kini, durian musim tapi yang ku di rumah tuh bunganya dulu penuh. Lengketnya 21 kira-kira, biji kecil tebal isinya, tapi ku kurang doyan lah durian. Kenapa enggak doyan, Pak Yata? Request lagu dari Anji, judul Berhenti di Kamu please Mbak ya, dalam rehat siang semua. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari Bang John Arifin nih, Mbak Reta siang-siang juga ikut nimbrung, siang sereng durian kadang-kadang, jarang-jarang maksudnya, harap malu belum ada kebonnya. Icip-icip, sudah, salam buat semua yang hadir, izin lagu Mbak Rosa Tegar, bon-bonnya saya selalu buat kita semua. Oke, makasih kembali.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kebersamaan saya menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini akan segera berakhir. Tapi ini ada pantun nih. Mbak Julia nih, pantun dari Bang Ramadan. Katanya ya, pantunnya, catatnya, cintaku padamu seperti durian, aromanya memabukkan tapi rasanya bikin ketagihan. Maukah kamu jadi durian dalam hidupku, biar setiap hari aku selalu bisa menciumi aromamu. Hai. Udah gombal lagi nih datang ya. Itu untuk Mbak Julia ya, dari Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Itu terakhir ya, saya bacakan WA-nya karena saya juga harus pamit undur diri. Selainnya dari rekan saya Mutiara Okta akan menemani Anda. Jadi pendengar, tetap bersama Pro 196,4 FM. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangga Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta, edisi Minggu 20 Sabtu ya, 20 Juni 2026. Udah berasa mau Minggu nih pendengar ya. Dan tentunya pendengar, kita akan mengawali informasi kali ini dengan salah satu informasi

setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan, pelayaran, dan perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku. PGSA menegaskan bahwa kapal tetap harus mengoordinasikan rute dan jadwal pelayaran sebelum melintas. Ketentuan ini diberlakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di sekitar Selat Hormuz yang terdampak ranjau akibat konflik. Oleh karena itu, langkah pengamanan tambahan juga diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi kapal yang melintas. Dan ini mendengar menurut data perusahaan pelacakan maritim AXS Marine, sebanyak 25 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada Kamis 18 Juni lalu, dan jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak pertengahan April dan lebih dari 5 kali lipat rata-rata harian yang tercatat pada awal Juni tahun ini. Peningkatan lalu lintas kapal terjadi setelah Selat Hormuz kembali dibuka menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Iran menutup jalur pelayaran strategis ini setelah perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran juga sempat membuka kembali Selat Hormuz secara terbatas pada April, namun aktivitas pelayaran masih jauh di bawah tingkat normal. Kemudian pada akhirnya, sebelum konflik pecah, sekitar 120 kapal melintasi Selat Hormuz setiap harinya. Jalur ini berperan vital dalam perdagangan energi global karena sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur ini. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sejumlah organisasi pelayaran internasional menilai situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya stabil. Organisasi Maritim Internasional atau IMO melaporkan lebih dari 500 kapal komersial masih tertahan di kawasan teluk akibat dampak konflik ini. Dan kapal-kapal tersebut juga membawa sekitar 11.000 pelaut yang hingga kini belum dapat melanjutkan pelayaran mereka secara normal. Dan pembebasan biaya transit dan meningkatnya jumlah kapal yang melintas dipandang sebagai langkah awal menuju normalisasi perdagangan maritim di kawasan tersebut. Namun, keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan keberlanjutan dalam proses diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Kita sama-sama berharap semoga proses diplomasinya berlanjut sampai tuntas dan tidak ada lagi konflik-konfliknya ya pendengar, agar Selat Hormuz bisa kembali menjadi jalur utama juga dalam perlintasan dan juga pelayaran untuk aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Dan selain ini tentu kami akan hadirkan lagu untuk Anda menikmati sore ini, dan masih ada informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Bangka Belitung siang ini di Sejen Musik dan Informasi. Saat ini pukul 15 lewat 28, dan informasi kali ini mengutip dari rri.co.id, PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau Injourney Airports menyiapkan program revitalisasi dan pengembangan 4 bandara sepanjang 2026. Hal ini sebagai bagian dari kelanjutan transformasi infrastruktur melalui program Premises. Direktur Utama Injourney Airports, Muhammad Reza Pahlevi, mengatakan pengembangan akan difokuskan pada Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Kemudian Bandara Internasional Minangkabau di Padang serta Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang. Dan esensi dari transformasi ini adalah terus bergerak dan berubah untuk lebih baik. Transformasi Injourney Airport tidak pernah berhenti, melainkan terus dilakukan berkelanjutan untuk peningkatan standar pelayanan kepada pengunjung bandara dan juga penumpang pesawat. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta, Reza mengatakan pihaknya melakukan beautifikasi atau mempercantik Terminal 3 dan merevitalisasi Terminal 1A, tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para pengguna jasa penerbangan. Kemudian untuk tahapan beautifikasi dan revitalisasi di Bandara Soekarno-Hatta ini dilakukan untuk melanjutkan program pengembangan di 4 bandara pada tahun 2026, di mana untuk beautifikasi khusus di Terminal 3 ini akan dilaksanakan di seluruh fase tenan komersial pada area keberangkatan. Sementara untuk program pengembangan yang juga tengah dijalankan melalui revitalisasi Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta ini, langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan kapasitas dari sebelumnya, yaitu 5,7 juta penumpang per tahun menjadi 10 juta penumpang per tahun, dan nantinya akan dilengkapi dengan 36 unit counter check-in atau bertambah yang dari sebelumnya hanya 25 unit counter check-in. Kemudian dalam revitalisasi ini ada penambahan conveyor belt yang juga dilakukan pada area pengambilan bagasi penumpang. Dari 5 unit kini akan menjadi 7 unit sehingga dapat melayani sekitar 3.500 bagasi dalam waktu yang bersamaan. Untuk area komersial diperluas menjadi sekitar 6.300 meter persegi dari sebelumnya 4.400 meter persegi. Ditambahkan oleh General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi, revitalisasi Terminal 1A ini melanjutkan revitalisasi yang sudah selesai sebelumnya, di mana Terminal 2F dan Terminal 1C telah rampung. Pengembangan bandara dijalankan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Bandara Minangkabau Padang, dan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Injourney Airport sebagai pengelola 37 bandara berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan di seluruh bandara untuk peningkatan pelayanan bagi para penumpang. Dan pendengar, selain ini tentu kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini informasi lokal untuk Anda pendengar. Mengutip rri.co.id, harga ayam di Pasar Higienis Sungai Liat Bangka mencapai angka Rp34.000 per kilogram. Harga ayam potong di Pasar Higienis RY Kabupaten Bangka stabil pasca perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Sabtu 20 Juni. Harga ayam potong bersih saat ini dijual sekitar harga Rp34.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Higienis, Ali, mengaku hingga saat ini harga ayam potong masih berada pada kisaran normal. Dan kondisi ini juga tentunya berbeda dengan beberapa momentum hari besar keagamaan yang biasanya memicu kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Menurut Ali, stabilnya harga ayam didukung oleh pasokan dari peternak dan distributor yang mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, permintaan masyarakat juga cenderung normal sehingga tidak memberikan tekanan terhadap harga jual. Ali menambahkan, aktivitas jual-beli ayam di pasar berjalan seperti biasa. Konsumen tetap dapat memperoleh ayam potong dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan saat momen-momen tertentu yang biasanya diiringi dengan lonjakan permintaan. Sementara itu, sejumlah pembeli mengaku bersyukur harga ayam tetap stabil karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
1: Pro 1.

0: Aduh, dari tadi berdiriin terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia,

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat, dari kita untuk masa depan Indonesia.

0: Mendungnya gelap banget ya, mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.
3: Baik pendengar, masih bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi kembali, hujan meteor June Buttigieg diprediksi capai puncaknya pada pekan depan. Fenomena hujan meteor June Buttigieg diperkirakan mencapai puncaknya dengan membawa potensi kejutan bagi para pengamat langit. Berbeda dengan hujan meteor tahunan lainnya, June Buttigieg dikenal sulit diprediksi dan kerap menghadirkan lonjakan aktivitas secara tiba-tiba. Dalam kondisi normal, hujan meteor ini hanya menghasilkan 1 hingga 2 meteor per jam. Namun, beberapa kesempatan fenomena ini pernah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada 1998 misalnya, jumlah meteor mencapai hingga 100 per jam. Sementara itu pada 2004 tercatat sekitar 20 hingga 50 meteor per jam. Meski demikian, prediksi tidak selalu akurat. Pada 2010, lonjakan aktivitas sempat diperkirakan terjadi, tetapi kenyataannya hanya kurang dari 10 meteor per jam yang terlihat. Fenomena ini terjadi saat bumi melintasi sisa-sisa debu dari komet 7P Pons-Swenke yang mengorbit matahari setiap sekitar 6 tahun. Partikel debu yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar dan menghasilkan garis cahaya yang dikenal sebagai meteor atau bintang jatuh. Menurut American Meteor Society, periode aktif hujan meteor ini berlangsung hingga akhir Juni dengan puncak antara 20 hingga 27 Juni ini. Meskipun biasanya lemah, fenomena ini tetap menarik perhatian karena potensi kejutan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Bagi belahan bumi utara, titik radian hujan meteor ini berada di rasi bintang Buttigieg. Titiknya terlihat di langit barat hingga barat daya pada malam hari. Untuk mendapatkan hasil terbaik disarankan mengamati dari lokasi gelap yang jauh dari polusi cahaya. Mata juga perlu beradaptasi dengan kegelapan selama sekitar 20 menit agar meteor lebih mudah terlihat. Apakah Anda tertarik mendengar melihat hujan meteor di bulan Juni ini? Nanti kita lihat dan nantikan update-annya ya.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: Ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar dalam Bangka Belitung. Sore ini sebanyak 60 warga ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Pilkada Serentak di Kabupaten Belitung 2026. Jumlah ini merupakan hasil rapat pleno panitia desa setelah penutupan pendaftaran tahap pertama pada 16 Juni 2026. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belitung Antonio Apraza mengatakan bakal calon tersebar di 13 desa pada 4 kecamatan. Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, dengan Desa Air Raya mencatat 11 bakal calon, disusul Air Ketekok dan Air Pelempang Jaya masing-masing 8 bakal calon. Antonio menjelaskan tahapan selanjutnya akan menyesuaikan jumlah bakal calon di setiap desa. Sementara itu, desa yang memiliki 2 hingga 5 bakal calon akan langsung memasuki tahap penetapan calon oleh panitia desa. Adapun Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk yang baru memiliki satu bakal calon akan kembali membuka pendaftaran selama 15 hari ke depan untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal peserta. Menurut Antonio, seleksi tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026 setelah proses verifikasi administrasi berakhir pada 11 Juli mendatang. Seleksi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dan untuk menjaga objektivitas, pelaksanaan ujian tertulis akan melibatkan Politeknik Belitung mulai dari penyusunan soal hingga koreksi hasil ujian. Sedangkan penilaian paparan dan wawancara dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur DPP, KBPMD, bagian hukum, bagian pemerintahan, kecamatan, serta akademisi. Hasil seluruh rangkaian seleksi nantinya menjadi dasar penetapan calon kepala desa pada desa yang jumlah bakal calonnya melebihi batas maksimal yang ditentukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan lagu untuk Anda, musik-musik peneman sore Anda di edisi Sabtu 20 Juni ini, dan tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Ya, benar, kembali kami hadirkan informasi kali ini mengutip informasi dari portal rri.co.id. Komisi 13 DPR usulkan status baru bagi dokter muda yang belum lulus UKNPD. Dan Komisi 14 DPR RI mengusulkan pembentukan status baru bagi dokter muda yang belum lulus ujian kompetensi nasional peserta didik baru untuk profesi dokter atau UKNPD. Usulan ini ditujukan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi dokter. Menurut Dia Uluputi, langkah ini dapat memberikan kepastian terhadap hak akademik para lulusan. Di sisi lain, standar profesi kedokteran tetap terjaga karena kewenangan praktik belum diberikan. Menurutnya, negara perlu memberikan pengakuan akademik kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum profesi dokter, namun kewenangan praktik tetap hanya diberikan kepada mereka yang telah lulus UKNPD dan memperoleh registrasi resmi. Ia mengusulkan status hukum yang baru berupa lulusan pendidikan profesi dokter belum berwenang praktik. Skema ini dinilai dapat memberikan kepastian bagi lulusan tanpa mengurangi standar kompetensi yang harus dipenuhi sebelum menjalankan praktik kedokteran. Menurutnya, pemisahan antara hak akademik dan hak profesi penting dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan bagi peserta didik. Di sisi lain juga, keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan dapat tetap terjaga. Selain itu, Sa'diyah juga meminta pemerintah mengevaluasi pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, karena ketentuan tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan prinsip hak atas pendidikan dan kepastian hukum. DPR berharap pemerintah segera menyiapkan solusi yang mampu memberikan kepastian bagi ribuan dokter muda yang masih menunggu kelulusan kompetensi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kali ini mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk memperkuat rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan panda bond. Penerbitan panda bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar AS dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayauds saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar AS. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: inspirasi.
1: Pendengar Anda masih mendengarkan 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 17.06 waktu Indonesia Barat saat ini, pantauan cuaca cerah di wilayah Sungai Liat, khususnya di wilayah RRI ya, di daerah Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sungai Liat Bangka, terpantau cerah. Untuk Anda yang mungkin sedang menikmati hari libur dan ingin berjalan-jalan santai, berjalan-jalan sore di sore hari yang cerah ini, selamat menikmati waktu lengang dan waktu istirahat Anda ya, pendengar. Selain ini kami akan hadirkan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kembali informasi di Bangka Belitung sore. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli mendatang. Sebagaimana keterangan dari Divisi Humas Polri yang diterima di Jakarta Sabtu, dalam kegiatan tersebut Kapolri melakukan doa bersama dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa tokoh bangsa yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam perjalanan reformasi termasuk penguatan kelembagaan Polri. Ziarah yang berlangsung pada Sabtu ini juga menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme yang terus diupayakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolri tiba di kompleks makam Gus Dur dengan mengenakan peci dan disambut pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menerima pengalungan sorban sebelum melaksanakan doa dan tabur bunga. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, sejumlah agenda reformasi terus didorong termasuk penguatan profesionalisme aparat dan supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu kebijakan penting pada era kepemimpinan Gus Dur yaitu pengukuhan pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Selain dikenal sebagai kepala negara, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, penghormatan terhadap keberagaman, serta toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Indonesia. Rangkaian ziarah menjelang Hari Bayangkara ke-80 merupakan salah satu upaya Polri untuk mengenang keteladanan para tokoh bangsa, sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, setelah ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.35. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga renungan sore untuk menemani Anda. Sembari kita menanti azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami hadirkan lagu religi untuk Anda menemani waktu sore menuju petang sembari menanti jadwal azan maghrib.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

alam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Eh, mendengar, kembali menyapa Anda ya, masih dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Akta. Dan pendengar, selamat menikmati waktu senggang Anda tentunya. Dan tadi kita juga sudah bersama-sama mengikuti sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan di Sabtu malam ini, mungkin Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga, menikmati kehangatan di petang hari ini. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya dengan musik-musik menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19, 2 menit lagi kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI dengan beragam informasi yang akan hadir. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang diperbakan itu benar nggak sih Pak? Selamat siang Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan polres sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan

0: 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
1: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
2: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
1: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
4: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
5: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
6: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
5: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
7: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
5: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepau ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun.

0: bangun selama berada di tanah suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di tanah suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
2: Ini nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di tanah suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan tanah suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
4: Keluarga udah bisa bangun di 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
9: Kita dengan Pasinova, lagi-lagi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pasinova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya Pasinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pasinova dan tim, tidak hanya Pasinova ya, badan tim nasional di BSSI.
8: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
10: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, itu yang sekarang kita harapkan.
8: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulidiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti program Warta Berita Pro 3 RRI dan setelah ini di pukul 19.32 kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragam.

Awignamastu namusidam. Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswatah. Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula, karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri, kemudian makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Veda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa,
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharva Veda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Pratiwim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau diksa, pengendalian diri, tapu, doa pujian atau brahma, dan persembahan suci atau yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berbangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Laksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Wisudaiwa, Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat Sudharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat Dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung malam bersama dengan rekan saya Taufan Libero. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, dalam Bangka Belitung Malam hari ini kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, lagu dan juga program untuk Anda. Dan insya Allah nanti di pukul 21.00 kita akan kembali memulai program Ruang Rindu. Dan di pukul 00 waktu Indonesia Barat kita akan juga mengikuti pertandingan sepak bola yang mendengar Piala Dunia 2026. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar pada malam hari ini, kami akan membacakan satu informasi dari Piala Dunia 2026. Duel Belanda versus Swedia jadi penentu persaingan grup F. Timnas Belanda akan menghadapi Swedia pada laga grup F Piala Dunia 2026. Laga berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke babak 32 besar. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat tim asuhan Ronald Koeman wajib meraih poin penuh agar tidak tertinggal dalam persaingan di grup F. Meski menghadapi lawan yang sedang dalam performa impresif, Koeman tetap optimis timnya mampu meraih kemenangan. Terkait kondisi skuad, Koeman mengaku masih memantau perkembangan sejumlah pemain yang mengalami masalah kebugaran, termasuk Frankie de Jong. Di sisi lain, Swedia tampil meyakinkan pada laga perdana setelah membungkam Tunisia dengan skor 5-1. Kemenangan telak tersebut membawa tim asuhan Graham Potter memuncaki klasemen sementara grup F sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pelatih Swedia itu juga memuji penampilan dua penyerangnya, Alexander Isak dan Viktor Gyökeres, yang dinilai memiliki chemistry yang semakin baik. Laga Belanda kontra Swedia diperkirakan berlangsung sengit dan kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026. Dan itulah pendengar informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Belanda versus Swedia akan bertanding pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: 1.
1: Pendengar, di pukul 20.34 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai DPD Partai Demokrat Bangka Belitung menggelar musyawarah daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan laporan Anda, rekan Debi Nirwandi.
2: Baik, rekan Topan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang, di mana Partai Demokrat Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar musyawarah daerah ataupun musda ke 5 tahun 2026. Adapun agenda musda pada kali ini yakni untuk memilih estafet kepemimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung, dan di mana dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diwakili oleh Herman Chairon yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, datang dari Jakarta, yang diketahui bahwa beliau ini adalah salah satu anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kemudian hadir Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung, Rudi Kadarisman, yang saat ini sedang memberikan sambutannya sekaligus memberikan arahannya kepada 7 Ketua DPC atau daerah pimpin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun dalam statementnya tadi di pidatonya, Ketua DPD Demokrat Bangka Belitung Rudi Kadarisman mengatakan bahwa hari ini akan ada penentuan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat yang baru, yakni akan dipilih secara aklamasi, namun tidak bahwa tidak mengesampingkan daripada makna voting sendiri, namun pihak partai memutuskan untuk melakukan aklamasi untuk Ketua DPD Partai Demokrat hari ini. Namun demikian, hingga saat ini kami masih menunggu siapa nama yang akan terpilih nanti sebagai ketua, sebagai aklamasi Ketua DPD Demokrat Provinsi Bangka Belitung yang menggantikan Rudi Kadarisman yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, di mana saat ini Demokrat juga dengan konsolidasi ini dengan tema rapatkan barisan, bangun kekuatan, dan rebut kemenangan. Sejumlah pimpinan dari Partai Demokrat tingkat pusat hadir di lokasi atau di Bangka Belitung untuk memberikan suntikan-suntikan motivasi-motivasi bagi para kader partai berlogo Mercy tersebut, pendengar. Demikian, rekan Tova, informasi yang dapat sampaikan, kembali ke Anda.
0: Pro 1.

0: satu.
1: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
2: Iya.
1: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
3: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
4: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
5: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

0: 101.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari RRI.co.id. Miguel Almiron jadi pemain pertama kena kartu merah di Piala Dunia 2026. Gelandang Paraguay Miguel Almiron mencatat sejarah unik di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah. Kartu merah diberikan akibat menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga grup D melawan Turki Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat. Insiden terjadi menjelang turun minum ketika Almiron terlibat konfrontasi dengan bek Turki Mert Muldur. Wasit Ivan Barton kemudian meninjau tayangan VAR dan mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Paraguay tersebut. Keputusan itu diambil berdasarkan aturan baru FIFA yang melarang pemain menutupi mulut dengan tangan, lengan, atau jersey saat berbicara dalam situasi konfrontatif. Regulasi tersebut diterapkan untuk mencegah kemungkinan penggunaan ujaran diskriminatif atau penghinaan yang sulit terdeteksi. Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, memberikan komentar usai pertandingan. Alfaro mengatakan kartu merah yang diterima Miguel Almiron merupakan konsekuensi dari aturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, Alfaro menilai aturan tersebut cukup keras dan berpotensi mengurangi esensi permainan sepak bola. Ia juga mengungkapkan bahwa Almiron telah meminta maaf kepada rekan-rekannya seusai laga karena merasa bersalah telah membuat tim bermain dengan 10 orang. Menurut Alfaro, sang pemain sangat terpukul oleh insiden tersebut. Meski bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, Paraguay tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Turki hingga laga berakhir. Hasil tersebut menjaga peluang Paraguay untuk melaju ke babak gugur, sementara Turki dipastikan tersingkir dari turnamen.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran, atau tanah longsor sering datang tanpa peringatan. Namun, keluarga yang siap dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Berikut ini beberapa tips tanggap bencana untuk keluarga. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Cari tahu apakah daerah Anda rawan banjir, gempa, atau kebakaran. Dengan mengenali resiko, keluarga bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta nomor penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami rencana tersebut termasuk anak-anak. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan penting seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, baterai, pakaian ganti, dokumen penting, dan perlengkapan P3K. Keempat, latih simulasi bencana secara berkala. Latihan ini membantu anggota keluarga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kelima, tetap waspada terhadap informasi resmi. Pantau peringatan dini dari pemerintah atau lembaga terkait agar keluarga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kesiapan adalah kunci keselamatan. Mari lindungi keluarga dengan persiapan yang matang. Keluarga siaga bencana, keluarga lebih aman.

pendengar, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu akan kita segera mulai. Setelah lagu ini akan kami buka layanan interaktif. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pada Ruang Rindu malam ini, pendengar, kami sudah menyiapkan satu pembahasan yang ini mengenai bagaimanakah tahun 2026 ini. Dan kita tahu, pendengar, tahun 2026 tidak terasa ya, sudah berjalan selama setengah jalan, seperti itu ya. Sudah setengah jalan 2026 ini. Dan apa sih yang sudah terjadi dan apa harapanmu pada pertengahan tahun ini? Dan berkat Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

Dan mendengar, kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 911 dan di telepon di 0717 943 01.

Dan pendengar, sudah banyak ya kita lalui di pertengahan tahun ini ya pendengar. Kita sudah melalui bulan Ramadan, kita sudah melalui Idul Fitri, Idul Adha, sampai dengan tahun baru Hijriyah ya, beberapa hari yang lalu kita rayakan pada hari Selasa. Dan juga sudah ada banyak peristiwa-peristiwa ya yang terjadi ya pendengar, di mana sudah terjadi konflik di Timur Tengah ya, yang berdampak juga ke tanah air. Dan semoga kita harapkan ini segera damai, dan memang informasinya akan segera damai, dan juga peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sepanjang tahun ini ya pendengar. Dan saudara yang bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Terputus sepertinya ya pendengar. Kita masih menantikan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama kami. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Kembali terputus ya pendengar. Kita masih menantikan untuk Anda bergabung bersama kami di nomor 07 1794301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Program Ruang Rindu malam ini kami masih menantikan Anda untuk ikut berpartisipasi dalam layanan interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya, kita coba ke teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apakah sudah terhubung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ini Bung Yota ya.
1: Ya, Bang, ini Bang Topan ya.
0: Ya, betul sekali. Bung Yota ini posisinya di mana sekarang?
1: Kalau ku kini nih di daerah putar bakal beras Selatan Kacung kan, Bangka Barat.
0: Oh, Bangka Barat. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat juga Bang Topan kan.
0: Alhamdulillah. Oke nih, bagaimana nih topik kita malam ini, bagaimana nih sejauh ini di pertengahan tahun ini, apa nih yang jadi harapan Bung Yota nih setelah setengah tahun berjalan 2026?
1: Itu topik apa nih?
0: Harapannya nih di setengah, ini udah setengah jalan di 2026 nih.
1: Apa? Aku juga baru dengar atau lah, semoga istilah apa tuh? Allah memberi kesehatan terus lah.
0: Oke, sehat terus ya harapannya ya, begitu ya Bung ya.
1: Sehat terus.
0: Mau request lagu apa malam? Kita sudah
1: dari itu Shania Twain, Bang Topan.
0: Shania Twain, apa nih? From This Moment.
1: Yang judul You Are Still the One.
0: You Are Still the One. Oke, nanti Topan putarin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Salam buat siapa?
1: Oh, salam-salam buat semua pendengar RRI Persatu nih, di Sungai Liat, Nur Hadi, di Kenango, Julia, Mbak Iren, Pak Puji, Pak Irwan, juga Bung Jante, Suhamid di Puput, Bang Zulpaizar di Irat, Sengir, Bung Iwan di Bandung tuh, Pak Ramadan, Bung Leman juga, Budi Sumi, Ajeng Rindu tuh, Juan Arif, Panji, itulah semua-semualah pokoknya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam hari ini ya.
1: Yo, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Yota, dan sudah ada bergabung lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Halo Bang Topan.
0: Oke, ini Bung Leman ya.
2: Iya, betul. Kota Gurtangnya Muslabung, Bang Topan.
0: Oke, Bung Leman bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa yang di malam ini dengan Bang Topan?
0: Ini yang kita bahas malam ini adalah 2026 ini udah setengah jalan kan. Apa nih yang bisa Bung Leman sampaikan harapannya nih di setengah tahun ini?
2: Ya, kita mah jangan jauh-jauh Bang Topan. Ya, dalam keadaan sehat walafiat saja udah
0: alhamdulillah. Oke, sehat walafiat ya.
2: Iya, yang penting kita juga dalam keadaan sehat bisa melaksanakan ibadah sepenuhnya.
0: Baik.
2: Ya, gimana keadaan sehat selalu Bang Topan.
0: Oke, baik. Bung Leman mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya ini Bang Topan. Judulnya apa itu? Judulnya Sahabat Pena Bang Topan.
0: Sahabat Pena?
2: Iya, Boy Sandi.
0: Oke, Boy Sandi ya, Sahabat Pena.
2: Iya Bang Topan.
0: Oke, nanti Taufan cari lagunya ya.
2: Iya, salam sarannya Bang Topan ya. Tadi untuk siapa? Bung Yota tadi ya.
0: Iya, Bung Yota.
2: Iya, selamat malam Bung Yota. Terima kasih atas salamnya untuk Kang Ahmad yang di Bandung atau Putra Sunda ya, selalu setia. Untuk Budi Sumi, Mbak Julia, Ayang Rindu, untuk Ko Acun, untuk Atto Benting, untuk Bung Alek, Bung Hadi, Bang Jul, Bung Niko, dan semua-semua sajalah. Khusus spesialnya untuk Agus Wandi yang katanya uhuy.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Leman.
2: Selamat tugas, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Leman dari Tanggamus, Lampung.

0: Dan selanjutnya masih ada yang bergabung ya. Coba kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Topan.
0: Oke, Bu Desumi Ruang akhirnya.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Bu Desumi bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Bang Topan, Bu Desumi selalu sehat lahir batin.
0: Oke, siap.
1: Ibu sehatnya sayangku.
0: Alhamdulillah sehat amin, juga.
1: Sehat lahir batin ya.
0: Oke, baik. Bu Desumi, malam ini kita membahas nih harapan apa nih yang bisa Bude sampaikan nih di pertengahan tahun 2026 ini.
1: Dalam Bude sih nggak muluk-muluk ya Bung Topan.
0: Apa tuh?
1: Yang penting diberi kesehatan lahir batin sama Allah. Okay. Ya. Rezeki yang barokah, umur yang barokah, bisa menolong sesama teman-teman kita ya yang membutuhkan bantuan kita ini. Mengobat orang begitu.
0: Oke, baik. Mau request lagunya apa malam ini Bude Sumi?
1: Mau lagunya penantian apa ya, penantian yang tertunda apa gimana ya
0: gitu. Dari siapa tuh?
1: Dari John Sharon.
0: Tar, Tavan cek
1: penantian
0: dulu.
1: Penantian tertunda kalau tidak salah.
0: Penantian yang tertunda.
1: Yang tertunda ya.
0: Tar, Tavan cek dulu ya.
1: Tavan dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bang John Arif ya, Bapak Rehman tadi di Tanggamus, buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur, Jente Belitung ya, buat Bang Ramadhan di Sorong ya, buat Bang Jaik di Riau, Ayu di Maluku, Baju Faiza di Sengir ya, suami di Puput, spesial buat Ibu Kori ya, semoga sehat selalu, buat Bunda Rindu, buat Reza di Pangkinang, buat Bang Panji ya, buat Ato Bertim, ada Pak Ajadin juga, Bang Romlan di Muntabak, Julia, Niko, Ambera, Nur Hadi ya, buat siapa lagi nih, Bang Rudi ya di Belitung Timur, Ria Maria ya, Marianya dari Pangkalpinang nih, buat siapa lagi, buat ini ada lagi teman kita yang belum senggol ya, Bunda Rindu di Aku ya. Buat malam Bang Topan ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Topan keluarga, semoga saya lahir batin ya.
0: Oke, siap. Tapi Bude, lagunya ini lagu kangen band malah munculnya Bude Sumi. Penantian.
1: Bukan John Sharon.
0: Bukan ini lagunya, bukan John Sharon. Apa John ya? Enggak ketemu ini lagunya. Sepertinya belum.
1: Penantian yang terakhir kalau salah.
0: Penantian yang terakhir. Bentar.
1: Mungkin lah, soalnya lagu itu kan di cover sama John Sharon ya.
0: Oh, di cover sama John Sharon.
1: Iya, aku udah punya aslinya.
0: Penantian yang setia, John Sharon.
1: Iya.
0: Penantian yang setia.
1: Kalau lah, lupa.
0: Oke, nanti Tavan putarin lagunya ya.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya sayangku.
0: Oke, baik.
1: Salam buat semua keluargamu, semoga semuanya sehat lahir batinnya sayangku.
0: Oke, baik.
1: Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan berkat sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp juga ya, kita bacain. Assalamualaikum Bang, selamat malam di ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam sapa buat semuanya hadir, udah Sultan, Nico, Julia, Mariam, Mbak Novi dan keluarga. Harapan saya bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Apa yang saya jumpai itu saya yang temui. Oke. Lagunya Badai Pasti Berlalu. Oke, dari Krisha. Oke, baik, nanti telepon putarin lagunya ya, Bung Juan Arif. Dan untuk Bude Sumi ya, sepertinya kalau lagu cover ini belum bisa telepon putarin ya lagunya. Mau telepon putarin juga yang lagu aslinya dari Kangen Band juga belum bisa nih diputerin, karena lagunya itu masih termasuk lagu baru ya. Mungkin Taufan akan puterin lagu-lagu yang biasa Bude Sumi request di sini ya, lagu-lagunya Lula Drakel nanti Taufan puterin. Dan masih kami menantikan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor sepertinya sudah bergabung kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ini
1: Bung Zulfaizar.
0: Oke, Bung Zulfaizar di sini. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat, Bung
0: Topan. Oke, baik. Oke, Bung Zulfaizar, kita membahas malam ini mengenai harapan di pertengahan tahun nih. Apa nih harapan Bung Zulfaizar nih di pertengahan tahun 2026 ini?
1: Ya, mudah-mudahan kita diberikan lebih baik lah daripada yang sekarang. Diberikan kesehatannya. Ya, kesehatannya yang terutama ya.
0: Iya. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu Patah Hati, Bung Topan.
0: Dari?
1: Dari Rahmat Kartolo ya kalau tidak salah.
0: Patah Hati Rahmat Kartolo. Oh, oke. Ya. Mau titip salam buat siapa?
1: Ya, titip salam buat Nico, buat Johan Arif, buat Mas Wangi, buat Pak Irwan, buat Embera ya, mudah-mudahan cepat sehat ya Embera ya. Kasihan sakit terus deh. Aduh, buat Mbak Rindu ya, buat Maria di Doa Dulu,

0: Bung depan ya.
1: Bung Yota dari Bangka Barat.
0: Oh ya, salam juga Bung Yota ya. Salam kenal Bung Yota. Nah, buat Pak Ramadan, mudah-mudahan cepat sembuh juga anu Pak Ramadan. Buat ini buat Mbak Ayu, buat Gabe lagi buat buat Ria juga di Belitung, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Sergio Yohanes, buat ya, sama semuanya lah Bung Topan ya.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Ya Allah ya, Bung Topan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaan dan segala sesuatunya lah. Nah, mudah-mudahan RRI terus tetap jalan terus ya.
1: Oke, baik, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah 5 orang yang bergabung mendengar, kami masih menantikan untuk Anda bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini ya mendengar.

Dan berkara akan langsung kami putarkan ya lagunya. Ada Shania Twain dengan You Are Still The One. Jadi tetaplah bersama kami berkar di kanal informasi dan inspirasi. When I first saw you.

musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 22 lewat 2 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan, dan sentuhan telunjuk di dada kaki laki-laki, di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Dan berdasarkan informasi yang menyatakan diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat, dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

0: Bon. Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perdana, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp yang berdengar, ada dari Panji di Pasir Garam. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan. Waalaikumsalam, salam sehat. Harapan saya sukses selalu gitu Bang. Lagunya Andaikan Kau Datang Kembali. Terima kasih, salam teruntuk Bang Yota di Bangka Barat, Bang Ramadan, Bang Leman, Mbak Ria di Belitung Timur, Bude Sumi, Mbak Julia, Maria, Bang Niko, Yul Sengir, Bang Johan Arif, Pak Puji, Pak Azadin, Irwan Kantung, Bandung, Mama Hesti, Pak Dahlan, Bang Ramadan, Bu Kori, Bang Romlan, Rustam, Bang Suhamid, atau Beltim, atau Ian, Bang Johan Arif, Embera, Yulin, Mbak Rindu, Anpuy, dan lain-lain tanpa terkecuali. Terima kasih Bang, maaf panjang, dari Panji di Pasir Garam. Oke, terima kasih Bang Panji. Selanjutnya pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami, dan sudah ada yang bergabung ya sepertinya ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Sama Bung Romlan.
0: Bung Romlan di Mentaba. Oke, okay, udah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi nih. Udah lama nih, jarang nelpon ya.
1: Mencer juga Bang, ada agak-agak sibukan pada lumayan nih.
0: Oke. Banyak kegiatan ya?
1: Ada lah Bang, sedikit-sedikit Bang.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Ya. Kabarnya bagaimana?
1: Sehat Bang.
0: Sehat ya.
1: Temanya apa Bang?
0: Malam ini apa nih, harapan di pertengahan tahun 2026 ini?
1: Harapannya semoga ke depan sehat walafiat, sukses untuk keluarga Bang, dan semoga teman-teman kita dari juga sehat walafiat Bang, itu harapan saya Bang.
0: Oke.
1: Termasuk penyiar ya Bang, sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu harapan kita Bang ya.
0: Oke.
1: Bang, kalau lagu ini bisa ada Bang, lagu Tirai Bang.
0: Lagunya asal lagu nostalgia bisa, ini lagu siapa?
1: Bisa, Tirai ya kan, bagi Ratu Keduri apa interaksi itu, Tirai.
0: Tirai?
1: Iya Bang.
0: Judulnya?
1: Tirai judulnya Bang, Tirai.
0: Penyanyinya?
1: Rapika Duri apa itu interaksi ya, atau teratai dia sih bahasa Bang, Pak Tirai teratai ya.
0: Oh, oke, okay. Dari Rapika Duri ya.
1: Iya iya, pokoknya terserah Bang lah, pokoknya 221 ya Bang ya.
0: Oh, oke, okay, baik. Titip salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Panji tadi ya. Terima kasih Bang Panji, walaupun kita tidak pernah ketemu tapi kita wajah-wajah kan udah kenal kita di HP ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Julia juga, buat Nico ya Bang ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat yang di Sorong juga Bang Ramadan ya. Buat yang di Belitung, Bandung, kawan-kawan kita di Sumi, semua pendengar dan penyiarnya semoga saya tahu. Oh, buat Maria juga ya di Belitung ya. Oke, okay, Bang, terima kasih waktunya Bang.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum Bang Taufan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Ramlan di Mentaba setelah sekian lama ya. Udah cukup lama nih Bung Ramlan di yang belum bergabung ya. Terakhir itu awal-awal tahun kalau enggak salah.

Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami ya, bergabung bersama kami untuk request-request lagu dan juga ikut membahas topik kita malam hari ini ya pendengar. Dan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Topik kita malam ini ya pendengar adalah mengenai apa nih, doa atau harapan kamu yang bisa disampaikan pada pertengahan tahun ini ya pendengar, dimana tidak terasa ya kita sepertinya baru-baru saja ini merayakan tahun baru, dan tidak terasa saat ini kita sudah bertemu dengan Piala Dunia, yang artinya Piala Dunia itu berada di pertengahan tahun di Juni 2026. Langsung saja kita putarkan lagunya, pendengar, ada Andaikan Kau Datang dari Kus Plus. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering diremehkan, padahal sangat berbahaya. Untuk melindungi diri, para ahli keselamatan mengenalkan aturan 30/30. Apa itu aturan 30/30? Aturan ini terdiri dari dua langkah sederhana, namun krusial. Pertama, saat Anda melihat kilatan petir, hitung waktu hingga suara guntur terdengar. Jika kurang dari 30 detik, itu berarti petir berada cukup dekat dan berpotensi menyambar di sekitarmu. Pada kondisi ini, segera hentikan aktivitas dan cari tempat perlindungan yang aman. Jangan menunggu hujan deras, petir bisa menyambar sebelum hujan turun. Perlindungan terbaik adalah bangunan tertutup atau kendaraan dengan atap keras. Hindari berteduh di bawah pohon, berada di lapangan terbuka, atau dekat air dan benda logam. Bagian kedua dari aturan 30/30 adalah menunggu 30 menit. Setelah petir terakhir terlihat atau guntur terakhir terdengar, tunggulah 30 menit penuh sebelum kembali beraktivitas di luar. Mengapa 30 menit? Karena petir masih bisa menyambar meskipun badai terlihat mulai menjauh. Ingat, aturan 30/30 bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Kenali tandanya, patuhi aturannya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana. Waspada petir, selamatkan hidup.

0: 1.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Pesta Bola Dunia live match atau live pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Duh, mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

petir yang terus menyambar ketika cuaca buruk tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga membahayakan manusia. Ketika petir sedang menyambar, Anda dapat menghindari dampak buruknya dengan cara matikan segera peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah. Hindari beraktivitas di sekitar pintu dan jendela. Tunda aktivitas menggunakan air seperti mandi dan mencuci ketika petir menyambar. Dan ketika sedang di luar rumah, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik, karena dapat menjadi sasaran petir. Tunda aktivitas ketika petir, utamakan keselamatan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biar penanganan bencana alam terus memulai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi...

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar, tidak terasa ya pada pukul 23.54 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dalam program Bangka Belitung Malam akan segera berakhir. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026, antara Belanda menghadapi Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda renungan malam untuk Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya pada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lain yang tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih Van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Rendes nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda atas sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara. kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
0: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Brad Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
1: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan. Ada Gustav. Alihkan lagi mencoba Alexander. Sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti. Masih Gyökeres. Lepas ke tangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita siap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan. Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi welcome di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Putusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah. Van de Vijk menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya-gaya lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi bagi Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan. Frankie de Jong alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kini ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan de Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, berikan lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Vijk, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven, melebar kini mencari Porgy Gbagbo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby, namun bukan pelanggaran nampaknya. Bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Vaart, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah. Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Vaart, mencoba cerah di tengah. Ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan. De Jong alirkan kepada Dumfries, menatap ke depan. Dumfries mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi. Tadi ada pemain Malen, umpan 1-2 pemain Malen mengangkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya. Ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun. Bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun, Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini, setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Brian Brobby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda, masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak. Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isakhin di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelasan, masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isakhin, yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders

0: mengalami masalah, wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja pada Christopher. Kali ini langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Yani Reinder sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong. Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
0: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Balik lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk, melebar. Mickey van de Ven kembali kepada Van Dijk, masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frankie de Jong coba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, coba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah patah di kaki pemain-pemain Swedia kali ini, serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia. Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda.

0: Ini Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobbey, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong, yang dituju Brobbey. Terjatuh Brobbey setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin. Tadi bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobbey. Nah, Brian Brobbey ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri, kepada Gudmundsson dan Ben Hartson, yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobbey masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey Van de Ven dengan Alexander Bernhardsson. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia. Nomor punggung 9 tadi, Alexander Isak sepertinya. Namun masih gagal dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2. Terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mikey Van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia namun pengusahaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan ke kepada Mikey Van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof. Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Swedia mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh. Meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda, Van Hek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Hek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Brobbey, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobbey, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobbey, mencoba ngejar Brian Brobbey lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof bersiapakan diberikan ataukah memberikan umpan langsung, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Kini ada Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari lini serang, kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana di area kotak penalti, lepas tendangan namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg, siapa akan memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo. Cody Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong, masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola, melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan, mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong, masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang, masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk. Van de Ven mundur kembali kepada Virgil van Dijk, seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong, masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan, ada Melen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi, meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola dari sektor sebelah kanan dalam. Isakhin nampaknya menguasai bola, berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, mencoba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, sudah meninggalkan lapangan pertandingan. yang parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia. Sejauh ini di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres. Kerjasama dia umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie de Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya, mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie de Jong. Berputar-putar Frankie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali lagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo mengusungnya, berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg. Sodorkan kepada Cianni Rendes, masih Cianni Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan. Berbahaya, malan akan kotak penalti. Berbahaya lagi, oh sayang sekali tadi. Umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana. Sodorkan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini. Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia. Cody Gakpo lepas kecelakaan. Oh, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya, sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Nofelt dari Swedia. Datang lagi upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Lagi Van Hen, ada Mickey Van Hen. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Cianni Reinders. Masih Cianni. Sodorkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya dari kotak penalti. Malen lepas ke sana. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri. Gabriel Gudmundsson sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi. kepada Ihsan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Bernhardsson, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini. Meski tertinggal 0-2, lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemainnya dari Isaken, atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gavenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Hen. Balikan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hen, Van de Ven berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Tiani Reinders kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek. Masih Van Hek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi untuk penalti, berbahaya, haus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh, saudara-saudara. Bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Ihsan Hin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol. Meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan. Nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, masih Gakpo, masih kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jago depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri, ini serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana, atau juga Benjamin Nigren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya. Mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sini juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres. Wah, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan. Lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya waktu tambahan. Terjadi perebutan di sana, mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga Ciani Rendes, ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Wah, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat, menilainya?
1: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendatipun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
1: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya, the right man in the right place. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
1: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield-nya kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay,
3: yeah.
1: Daniel Malen juga ada, Cody Gakpo dan Hustil ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua, mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing, baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain, untuk pergantian secara taktik saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
3: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan, atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
3: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda, dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
3: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya, betul.
3: Iya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua, nanti kita bergabung lagi ya, Bung Nova ya. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Khoirul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik. Agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN, seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, Trusmu Udara, untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Rendes datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong kerjasama dengan, ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah keunggulan bagi timnas oranye jadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescentius Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepas ke tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren di dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isak Hin, melebar ke sisi kanan, ada Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi dari kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Daniel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia, nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Broby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang Verbruggen mencari Brian Broby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hien dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hien mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh, dapat lagi put lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kendali kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo lepaskan kembali, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Iya.

0: sodorkan bola kepada Kodikbaku, udah dimampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
1: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
0: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, kerjasama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, dekat lingkaran tengah, berbahaya, sodorkan lagi, bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby, sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat, bagaimana pertahanan dari Swedia tadi, begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati. Isakhin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Tjani Reinders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola, kerjasama dengan Tjani Reinders, masih Tjani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Tjani Reinders, kerjasama namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu sekarang lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia tepat tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
1: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan dilanjutkan oleh Cup Minus dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, sodorkan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi, bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga, Anthony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen. jaga gawang dari

0: tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodokan saja kepada Van Dijk. Sodokan lagi ke depan kepada Koopmeiners. Masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Celahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek ini menguasai bola. Sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke Koopmeiners. Mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen. Angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya. Kini Swedia menguasai bola, bisa sama. Ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, dapat nanti. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga. Ini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sudah dilakukan, kaki kanan disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek. Kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi bagaimana Brobby mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Koopmeiners. Mengangkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Koopmeiners menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Main-main Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya main-main dari Swedia kali ini. Koopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan, melebar dia, terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Koopmeiners tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu. Yang ditunggu kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga. Berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isak Hin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof mencari rekan yang bebas. Isak Hin, ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall, kembali ke belakang ada Lagerbilke. Ke tengah dia ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju dibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya. Lain dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi Gyökeres, patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
2: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin
1: yeah,
2: pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
1: Bergvall.
2: Iya, Bergvall. Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol. Dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
1: Ya. Apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
2: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
1: cukup merepotkan tadi ya.
2: Kan? Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, dari apa Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya, ada Brobby juga pemain muda, Somerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
1: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
2: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya. Jadi
1: bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal dia.
2: Dan Ten Cop Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
1: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana ini Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
2: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
1: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cop Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hake tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi... terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk melebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih membawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia. Ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen ke tengah dia, melebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangi oleh dua pemain Swedia kali ini. Somerville, belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek. Masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till. Di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi. Jasper Till. Tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang mencetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo. Masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola terjatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Ke depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya. Wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isak Hin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isak Hin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali main nomor punggung 26 masuk dari Swedia. Baru saja masuk pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isak Hin, ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan dan melewati garis tengah, melebar dia ke kanan. Ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencarikan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside, sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola, masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Dia pendek, dia yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Bob Miner tadi. Kembali bola jatuh di luar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya, masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Bob Miner tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi. Pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi, berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semuanya sendul. Ah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya, sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja, wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyokeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyokeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor punggung 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipaksai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyokeres, kali ini Zanelli. Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyokeres bekerja sama dengan Elanga kali ini, umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri, jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini, masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Main yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
3: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit 88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Somerville tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Somerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Somerville.
2: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
3: Ya, Gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, Isak Hien sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih tidak mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodorkan bola ke depan kepada Gravenberch. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi dua pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Bespot Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Unggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di bari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Lepas itu jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, melahan dia, mencari kawannya bebas. Masih Lucas, cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Lini serang dari Swedia mencoba mengirimkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi untuk penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba di sudut. Oh, back for Gembek. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya, berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
4: Ya. Baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya
2: nih? Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
4: Iya.
2: Habis menang 5-1, kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menata pertandingan melawan Jepang.
4: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau misalkan juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo. Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
4: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Iya.
4: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim, terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
4: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova, ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
4: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
4: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Ya.
4: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
4: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos? Karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
4: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
5: Iya dong, kan juara besok.
4: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
5: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
4: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
5: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
4: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
4: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
5: Oh gitu, oke, okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
4: Nanti siang, bukan besok.
5: Oh iya, nanti siang, iya.
4: Nanti siang. Ya, terima kasih Mas Sarwi.
5: Salam olahraga
4: jaya. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
6: Ya, halo, selamat dini hari.
4: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
6: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
4: Oh, jagoan Belanda juga nih.
6: Jagoan.
4: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
6: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
4: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
6: Oh, pastinya.
4: Baik, ya. Mbak Yanti ya.
6: Oke, terima kasih.
4: Iya.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
7: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
7: Ya, selamat ya untuk Belanda ya.
4: Dan
7: pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
4: Waduh, beribu-ribu tahun.
7: Juara Piala Dunia ya.
4: Siap Pak Putra di Flores, terima kasih.
7: Terima kasih.
4: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
8: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
4: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
8: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya memang menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
4: Baik Pak Atong.
8: Iya ya. Itu saja.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
8: Salam olahraga.
4: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia saya mungkin

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini di edisi Minggu 21 Juni 2026. Reta Kurniawan bersama rekan operator kita ada Bung Dian Ismu, teknisi pemancar Kima juga stasiun Rili, hadir menemani Anda pendengar di edisi pagi hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siaran kami mendengar, siaran bisa Anda dengar melalui terestrial kita di 96,4 FM atau di AM 1413 kHz. Anda juga bisa pantau siaran kami melalui aplikasi Area Digital atau melalui audio streaming kami. Dan yang pastinya kita akan terus menyapa dan menemani Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti, berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan acara kami Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu Murad Al-Quran. Hari ini bersama saya Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki akan bacakan Surah Abasa. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bismillah.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari Minggu ya, di 21 Juni 2026. Dan tentunya pendengar Pro 1, di pagi hari ini saya tidak sendiri, kita ditemani oleh narasumber kita, ada Ustaz Satra Sudaryo Soim Ahum. Kita akan berbincang melanjutkan bahasan kita yang kemarin ya, dengan judulnya Dosa Merusak Jiwa. Dan saat ini tentunya Ustaz Satra tidak sendiri, beliau juga didampingi oleh operator Masjid Agung, ada Haji Dedi, pendengar. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, halo Ustadz Satra. Baik, ya kita sepertinya belum bisa terpantau bersama Ustadz Satra untuk pagi hari ini. Dan saya coba nanti akan kembali untuk menyapa Ustadz Satra ya, pendengar. Dan yang pastinya Anda nanti bisa gabung bersama kami ya. Di hari ini Anda bisa bertanya terkait topik yang kita bahas ya, di telepon atau juga di WA dan juga melalui SMS ya. Dan tentunya kami masih coba untuk tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Apakah sudah bisa terpantau? Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz Satra. Ya, ini kayaknya belum bisa memantau kita ya, pendengar ya. Ya, pendengar Pro 1, nanti kita akan kembali untuk tersambung bersama narasumber kita. Tapi kita belum bisa tersambung bersama narasumber kita dari Masjid Agung untuk hari ini. Kita coba akan tersambung kembali nantinya, dan yang pastinya kita akan buka nantinya sesi interaktif untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, pendengar, yang akan terus menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

Sebutkan, umatku yang termulia adalah penghafal Al-Quran dan orang yang selalu sholat pada tengah malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani.

topik kita, dosa merusak jiwa ya, dan ini edisi lanjutan. Dan yang pastinya akan ada banyak pencerahan, kemudian juga tausiah-tausiah. Dan Anda nantinya bisa gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Nah ini belum bisa ya, belum bisa tersambung bersama narasumber kita. Baik, sembari kita menantikan tersambung bersama narasumber kita, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu beberapa pilihan musik-musik bernuansa religi. Mendengar menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Dengar Moral 1, Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Saat ini kita masih terus ya mengupayakan ada perbaikan untuk bisa tersambung di Masjid Agung Sungai Liat ya. Dan saya coba kembali. Halo, assalamualaikum. Baik, kayaknya memang belum tersambung ya. Mendengar bersama narasumber kita untuk ke pagi hari ini, walaupun di Masjid Agung saat ini sudah on begitu ya pendengar ya. Mungkin adanya kendala sedikit trouble untuk hari ini dalam program kita Mutiara Pagi, dan saya masih menemani Anda sembari menantikan tersambung dengan pilihan-pilihan musik bernuansa religi. Kalau tadi sudah ada Gita Gutawa, kemudian Unggu, kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar masih dalam pilihan musik bernuansa religi menemani suasana pagi Anda yang saat ini masih menantikan siaran Pro 1 di 96,4 FM atau juga memantau kita melalui aplikasi radio digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, karena adanya sedikit trouble, jadi untuk program Mutiara Pagi tidak bisa berlangsung mendengar untuk pagi hari ini. Dan sebagai penggantinya, kami hadirkan untuk Anda di rekaman kali ini bersama narasumber kita ada Ustadz Jaja Sulaiman ya, dengan bahasan keutamaan salat subuh. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat pagi dan tentunya tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang atas izin-Nya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, di musola ataupun di surau ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian sholawat teriring salam marilah kita sampaikan keharibaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya, pertolongannya, syafaatnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib. Sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha, karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10 digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama. Sholat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini, karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min dhimmah bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian, saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya, berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Musa, bahwa Nabi pernah mengatakan, Man sholla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apakah itu salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnul Batal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Fayaquluna, para malaikat menjawab, taroknahum wahum yusallun. Sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rab, mereka sedang sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar. Bardaini, karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut. Dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya baca di muqaddimah Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang 5 waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu salat zuhur dan salat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya, dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. dari Umarah bin Ruwaibah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Qabla tulu'is syamsi, salat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu salat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadang-kala lupa dengan waktu, tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyo di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya, ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, trik apa? Upaya apa, usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah, bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidash syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin. Setan, laknatullah, membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang. Fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu inhallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddo'a in hallat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur, kemudian dia berwudu. Fa in tawaddo'a in hallat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa in shalla in hallat uqdatun, kemudian jika dia mengerjakan salat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari maka dia akan bersemangat dan bergembira, wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak sholat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi hadisnya, riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketika kita terbangun, lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur, ini kembali kepada faedah dari zikir secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan, dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

0: Baik, mendengar para satu di kebersamaan kita untuk hari ini baru saja kita hadirkan untuk Anda. Mutiara Pagi di Cirekaman dan pukul 6 saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Bubble Sepekan bersama para satu.
1: Pro 1

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi Minggu ketiga bulan Juni 2026. Kita awali dari hari Senin 15 Juni 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi memulai sensus ekonomi atau SE 2026 di Bangka Belitung. Hari pertama dimulainya sensus tersebut, BPS melakukan sensus di rumah dinas Sekda Bangka Belitung pada Senin pagi. Kepala BPS Bangka Belitung Sugeng Arianto mengatakan, pada sensus ini yang pertama sekali dan paling utama adalah memotret perekonomian di semua level dan semua skala, mulai dari yang besar sampai dengan usaha rumah tangga. Menurut Sugeng, sensus ini bisa berlangsung di rumah atau bisa di tempat kerja. Pendataan ini merupakan bagian dari pelaksanaan SE 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Babel untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan statistik yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain pelaksanaan pendataan, dilakukan pula penempelan stiker sensus ekonomi 2026 pada lokasi yang telah didata sebagai penanda bahwa kegiatan pendataan telah dilaksanakan.
2: Kalau yang dia punya usaha dan ada di tempat punya tempat usaha yang bukan sekaligus tempat tinggal, jadi usahanya kita caca. Nanti ke rumah, di rumah kan tidak selalu kelihatan tuh dia punya usaha atau tidak. Semua rumah kita datangi. Nanti di sana kita gali informasi apakah punya usaha atau tidak. Usahanya di mana kita lacak lagi. Kalau usahanya di rumah ya, ya kalau pegawai tetap kita data informasi umum aja. Ya tidak, oh berarti tidak ada usaha, selesai pertanyaannya.
1: Sementara penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mendukung penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Sensus ekonomi 2026 mengusung tema jawaban kita, masa depan kita.
3: Agenda nasional sensus ekonomi 2026 pada prinsipnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari awal mendukung penuh pelaksanaan sensus ini sehingga dapat dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung.
1: Ada berapa pertanyaan, Pak?
3: Untuk saat ini kan seperti Sekda itu ada menempati dua rumah, ya. Satu rumah dinas dan rumah pribadi, dan untuk rumah dinas juga di data dan selanjutnya akan dilaksanakan di rumah pribadi.
1: Lebih lanjut, Pemprov Babel menghimbau kepada masyarakat semua untuk dapat mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Pada hari yang sama, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2026 di halaman markas PMI Kabupaten Bangka. Peringatan Donor Darah Sedunia diperingati dengan menggelar bakti sosial donor darah yang diikuti oleh masyarakat umum. PMI Kabupaten Bangka juga menyediakan 100 bingkisan yang berisi beras, 2 liter minyak goreng, dan souvenir menari. Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin yang juga Wakil Bupati Bangka mengungkapkan Hari Donor Darah Sedunia mengingatkan kembali bahwa solidaritas adalah kunci keselamatan bersama.
5: Di luar sana setiap detiknya ada seorang ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, pasien talasemia, hingga saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit kritis di ruang operasi. Mereka semua menggantungkan harapan hidup pada ketersediaan darah. Mendonorkan darah bukan sekedar memberikan cairan biologis, itu adalah pemberian kesempatan kedua, itu adalah hadiah kehidupan atau the gift of life.
4: Syahbudin menyampaikan bahwa menjadi pahlawan tidak perlu melakukan hal besar karena dengan hal sederhana seperti memberikan setetes darah untuk didonorkan berarti memberikan harapan baru dari keluarga yang cemas menunggu di rumah sakit. Ini juga menunjukkan kepedulian dan kemanusiaan di dunia masih sangat kental. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan permintaan darah di Kabupaten Bangka setiap harinya mencapai 20 hingga 40 kantong darah.
6: Kalau itu kurang, maka tim kita ada ya, KPD ada, dan sekut lagi sahabat pendonor darah. Nah, itu dua itu. Kalau ada orang minta darah, yang KPD mungkin PMI tidak mampu, maka KPD masuk, SPD masuk, dia nyari kemana-mana.
4: PMI Kabupaten Bangka juga terus berupaya agar kebutuhan darah dapat terus tercukupi melalui jemput bola ke lapangan, bekerja sama bakti sosial donor darah dengan berbagai pihak.
0: Selain itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung membedah 5 rumah warga di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80. Arif Yuliantoro melaporkan.
7: Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial yang melibatkan dukungan anggota Polri dan masyarakat. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan, satu unit rumah di Kelurahan Parit, Kabupaten Belitung telah mulai dibangun. Sementara di Belitung Timur, satu rumah telah selesai dibedah dan tiga rumah lainnya mulai dikerjakan. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat rampung dalam waktu satu bulan ke depan, sehingga masyarakat penerima manfaat segera dapat menempati rumah yang lebih layak huni.
8: Mudah-mudahan satu bulan ke depan itu semuanya berjalan, selesai, dan kami nanti juga bisa menuju rumah-rumah yang lain. Karena kita juga sudah menginstruksikan para Kapolres, coba mendata, kemudian membuat data list, kira-kira mana yang bisa kita bantu. Dan juga sekaligus ini hanya menyalurkan donasi dari setiap anggota Polri dan juga masyarakat yang punya kepedulian sosial yang kita akan teruskan.
7: Menurut Victor, program bedah rumah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang didukung melalui donasi anggota Polri serta masyarakat yang ingin membantu sesama. Sementara itu, salah satu penerima manfaat di Kelurahan Parit, Ana, mengaku bersyukur rumahnya mendapat bantuan bedah rumah dari Polda Babel. Perempuan lanjut usia itu mengaku tidak menyangka akan mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang selama ini ditempatinya. Baginya, kehadiran berbagai pihak yang membantu menjadi kebahagiaan tersendiri.
9: Terima kasih. Semua ada yang bantu nih. Alam negara semua kan.
7: Lebih jauh, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 16 Juni 2026. DPRD Kabupaten Bangka mendesak perusahaan kelapa sawit menjaga harga tandan buah segar dan memprioritaskan petani lokal. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: DPRD Kabupaten Bangka mendesak seluruh pabrik kelapa sawit PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka menjaga stabilitas harga tandan buah segar TBS sawit. Selain itu memberikan prioritas kepada petani lokal dalam aktivitas operasional pabrik. Desakan tersebut telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Bangka bersama perwakilan PKS, para camat, kepala desa, dan petani sawit menyikapi rendahnya harga TBS yang dinilai merugikan petani. Ketua DPRD Bangka Jumadi mengatakan, persoalan harga TBS menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sawit.
11: Menurun harga TBS itu proporsional lah. Nah, salah satu porsi sesuai dengan turunnya TBS, apa karena sama CPO. Tingginya untuk mengakomodir petani-petani sekitar pabrik itu agar buah kecil itu dimasuk, dan antri yang di kelapa sawit, pabrik kelapa sawit yang sekitar di Kabupaten Bangka itu diprioritaskan lah petani-petani yang ada di Kabupaten kita.
10: Dalam rapat itu terungkap harga TBS tertinggi di tingkat PKS saat ini berada di PT Tata Hamparan Eka Persada atau TEP sebesar Rp3.170 per kilogram. Sementara harga terendah tercatat di PT Mutiara Agro Sembada Mas Labu yang membeli TBS petani seharga Rp2.900 per kilogram. Jumadi berharap para PKS dapat berkomitmen dalam menjaga kestabilan harga TBS sawit. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat menipu petani, terlebih di era saat ini. Petani dapat memantau setiap harinya pergerakan harga sawit yang bisa menjadi acuan saat menjual TBS ke perusahaan sawit.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan secara bertahap puluhan penerangan jalan umum yang rusak. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Puluhan titik lampu penerang jalan umum atau PJU di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dilaporkan mengalami kerusakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Efran mengatakan saat ini seluruh titik yang mengalami gangguan akan segera diperbaiki secara bertahap agar fungsi penerangan jalan kembali optimal. Menurut Efran, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 25 hingga 27 titik PJU yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD di Kota Pangkal Pinang. Kata dia, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya usia lampu yang sudah tidak berfungsi atau putus.
13: Dan untuk yang sekarang, yang berdasarkan laporan yang masuk ke kita, kurang lebih hampir 25 sampai dengan 27 titik yang sudah masuk ke kita. Untuk mungkin karena lampu juga ada mungkin yang putus, ya, tapi secara bertahap anggota juga sekarang lagi bekerja di lapangan untuk melakukan pergantian secara bertahap seperti itu.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap upaya perbaikan tersebut dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran mobilitas warga saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 17 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar apel siaga sekaligus pelepasan petugas pendataan sensus ekonomi 2026. Septrianingsih melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menegaskan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi bahan pertimbangan daerah dalam menentukan kebijakan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan kepada seluruh petugas lapangan agar bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
14: Semuanya wajib mendukung sensus penduduk. Karena ini sangat baik. Kita akan tahu sampai sejauh mana sih perekonomian kita di Belitung Timur. Jangan kita sampaikan cerita sampai nasional. Paling tidak di Belitung Timur sampai sejauh. Baru kepala daerah bisa ambil tindakan. Apa yang harus kita buat?
10: Kamarudin juga mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar.
0: Tim gabungan Pemkab Bangka melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai Desa Jadabahrin, namun tidak menemukan aktivitas tambang melainkan hanya ponton TI. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Bangka hanya menemukan ponton tambang timah inkonvensional saat melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai Desa Jadabahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Saat tiba di lokasi, tim yang dipimpin langsung Bupati Bangka Ferry Insani tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan, melainkan hanya sejumlah ponton dan peralatan tambang. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum pelaksanaan penertiban.
15: Kami turun juga aktivitas ke lapangan, itu mereka tidak bekerja. Cuman masih peralatannya ada berapa unit ya, masih parkir lah di situ yang nggak bisa ini kan. Jadi mereka memang di situ tuh tempat lokasinya sungai ya, dan apa buaya juga macam. Saya turun dari ke lapangan, cek lokasi memang tidak bekerja. Cuman ini kan maling-maling lah, kerjanya malam atau apa. Memang di situ banyak timahnya.
10: Menurut Ahmad Suherman, aktivitas tambang di kawasan tersebut biasanya cukup ramai dengan ratusan ponton TI rajuk maupun tower yang beroperasi. Namun saat penertiban berlangsung, seluruh aktivitas mendadak berhenti. Suherman menilai para penambang sengaja menghindari petugas dan diduga lebih banyak beroperasi pada malam hari untuk menghindari pengawasan. Selain melanggar aturan, aktivitas penambangan di kawasan Das Jadabahrin juga dinilai berbahaya. Kawasan tersebut memiliki kondisi sungai yang dalam dan dikenal sebagai habitat buaya sehingga berisiko bagi keselamatan para penambang. Meski menemukan sejumlah ponton dan peralatan tambang, tim gabungan belum dapat melakukan pengamanan terhadap peralatan TI karena kondisi medan yang sulit dijangkau dan membutuhkan sarana khusus untuk mengevakuasinya.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 18 Juni 2026. Polresta Pangkal Pinang memanfaatkan nobar Piala Dunia untuk edukasi hukum dan Kamtibmas. Berikut Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Momentum Piala Dunia dimanfaatkan Polresta Pangkal Pinang sebagai ajang hiburan masyarakat serta sarana edukasi hukum dan penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia, jajaran Polresta Pangkal Pinang mengajak masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus menerima berbagai informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan kegiatan nobar menjadi media yang efektif dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
16: Ada peluang ini untuk melakukan kopi darat antara polisi dan elemen masyarakat. Pada saat kita menonton pertandingan sepak bola, tentunya nanti ada komunikasi searah agar kami dengan masyarakat. Kami ingin melakukan hot button, apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya di bidang pelayanan kami.
12: Menurutnya, suasana yang santai dan penuh kebersamaan membuat pesan-pesan Kaptipmas lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Ia menambahkan kegiatan serupa tidak hanya diselenggarakan di tingkat Polresta Pangkal Pinang, tetapi juga akan digelar di seluruh polsek jajaran sesuai arahan pimpinan. Kata Kapolres, ramainya masyarakat yang berkumpul di lokasi nobar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang serta pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan.
0: Masih pada hari yang sama, jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sempat tertunda kepulangannya akibat menjalani perawatan karena cacar akhirnya tiba di Pangkal Pinang Rabu sore. Jemaah tersebut bernama Indah Lestari asal Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya ia harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia bersama rombongan haji asal Bangka Belitung. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan setelah kondisi kesehatannya membaik, Indah Lestari diperbolehkan pulang dan bergabung dengan skema Tanazul bersama Kloter 11 Palembang. Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 19 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Videotron Bundaran Satam Tanjung Pandan. Berikut laporan Arif Juliantoro.
17: Malam Senin tanggal 21 Juni ya. Nanti kita akan nonton bareng Pak Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh Forkopimda. Dan
18: pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Videotron Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat dan akan dihadiri unsur Forkopimda, Kabupaten Belitung serta jajaran pemerintah daerah.

0: Dan juga hal ini Pak Bupati ingin seluruh masyarakat ya bergembira menyaksikan dengan by videotron yang kita sudah pasang melalui CSR. Itu merupakan suatu hal tempat informasi ya. Maka itu pertama inilah, nobar pertama inilah, ini akan menumbuh kembangkan daripada UMKM kita.
1: Selain menyediakan fasilitas nobar, pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan di sekitaran lokasi kegiatan dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Marzuki menambahkan, apabila berjalan lancar, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar pada pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Endol menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pesta sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali layak dirasakan masyarakat di sana yang meriah dan penuh kebersamaan.
2: Ya, kalau bagi saya, walaupun timnas Indonesia ini tidak lolos, tapi kita tetap harus merayakan pesta sepak bola ini. Apalagi kan Pemkab mengadakan nobar di layar besar dan lokasinya juga berada di pusat kota Tanjung Pandan.
3: Informasi lain, Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka. Tradisi pecun jadi daya tarik utama. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Festival Pasir Padi ini bertepatan dengan acara budaya masyarakat Tionghoa.
5: Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka. Kegiatan tahunan ini bertepatan dengan perayaan budaya masyarakat Tionghoa, yaitu tradisi pecun yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian festival. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan tradisi pecun memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui festival budaya. Menurutnya, momentum tersebut menjadi daya tarik tersendiri, kemudian dikemas menjadi sebuah festival budaya untuk menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar provinsi Kulon Bangka Belitung.
4: Festival Pasir Padi ini bertepatan dengan acara budaya masyarakat Tionghoa. Kita bisa menegakkan telur ya, yang biasanya itu tidak bisa kita tegakkan atau sulit ya, ya. Tapi di hari ini, di hari pecun ini, di pantai Pasir Padi ini, telur bisa ditegakkan.
5: Festival Pasir Padi tahun ini mengusung tema kolaborasi budaya Nusantara dan akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 19 hingga 21 Juni mendatang. Berbagai kegiatan budaya dan hiburan turut memeriahkan festival tersebut, di antaranya festival layang-layang, pertunjukan barongsai serta sejumlah perlombaan lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yarizana mengatakan, lomba menegakkan telur dalam tradisi pecun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
6: Kurang lebih ada 78 tim, 78 tim yang ada terdaftar sekarang untuk pecun. Memang kalau yang memang yang utama kita sebenarnya pecun ya, itu yang paling utama. Karena memang kalau kita mau agenda nasional, itu yang harus ada yang satu yang harus kita utamakan. Nah ini yang pecunnya, yang lain agenda seperti layang-layang, barongsai, dan itu adalah untuk memeriahkan acara saja seperti itu.
5: Ya, berharap Festival Pasir Padi ke-7 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
3: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 20 Juni 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. Sebanyak 506 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Paripadang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Bantuan diberikan langsung kepada penerima manfaat di Warkop Pemuda Sungai Liat kemarin. Lurah Paripadang Fahmi Andika mengatakan, bantuan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
7: Menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok. Adapun yang dibagikan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang dibagikan secara bertahap untuk warga yang ada di lingkungan Sudimampir, lingkungan Air Merapin, dan lingkungan Parit Padang.
3: Ia berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpar Pertan Kabupaten Bangka Oktalgia mengatakan sebanyak 29.738 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Bangka menerima bantuan.

0: bantuan pangan tahun 2026 ini. Menurutnya, penerima bantuan pangan bertambah signifikan dari tahun 2025 kemarin hanya sekitar 9.250 KPM. Bertambah kurang lebih 20.000 KPM yang data ini bersumber dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kemenko PMK RI.
1: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kita pilihkan untuk Anda beberapa pilihan musik setelah tadi kita hadirkan untuk Anda dalam bubble sepekan yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Berbagai pilihan musik dan juga informasi akan hadir pendengar menemani Anda, di mana salah satunya kali ini kami coba kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Namun sebelumnya kami informasikan cuaca di Kota Sungai dan sekitarnya cukup cerah pagi ini pendengar, dan memang kita sudah memasuki musim kemarau ya saat ini, jadi ya pastinya harus berhati-hati terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kebakaran. Baik pendengar Pro 1, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi di informasi di portal berita rri.co.id. Ada informasi apa saja kah? Ya pastinya Piala Dunia masih ya menjadi informasi-informasi juga untuk Anda, bahkan beberapa di antaranya kami siarkan secara langsung juga pendengar. Dan kali ini nantinya pukul 11 juga Anda bisa mendengarkan ya untuk hari Minggu hari ini pukul 11 nanti ada Tunisia versus Jepang yang akan kembali bertanding dalam gelaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini pendengar kami hadirkan informasinya sedikit, di mana timnas Jepang akan menghadapi Tunisia pada laga kedua Piala Dunia 2026. Minggu 21 Juni, pertandingan Tunisia melawan Jepang akan digelar di Monterrey Stadium Meksiko. Pertandingan memiliki arti penting bagi kedua tim, selain menjadi laga penentu persaingan di fase grup. Pertemuan ini juga tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Jepang datang dengan modal cukup baik, tim Samurai Biru Jepang sukses menahan imbang Belanda 2-2 pada laga pembuka fase grup F. Hasil ini menjaga peluang Samurai Biru untuk melangkah ke fase gugur dan menempatkan mereka. Kondisi Jepang lebih baik dibandingkan Indonesia yang telah mengalami kekalahan perdana di fase grup F melawan Swedia 1-5. Meski demikian, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku mewaspadai Tunisia. Moriyasu mengatakan Tunisia akan dihadapi Jepang akan menjadi tim yang beda setelah kedatangan pelatih baru Hef Reynald. Dan yang memperkirakan lawannya akan tampil dengan intensitas yang semangat dan tinggi. Ya, dan tentunya pendengar, Moriyasu juga menegaskan Jepang tidak puas hanya dengan imbang 2-2 melawan Belanda pada laga pertama. Kini anak Jepang mengincar kemenangan perdana di grup F dan mewaspadai Tunisia. Baik, bagaimanakah hasil pertandingannya dengan lewatkan nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peringatan kita nikmati pilihan musik bersama Pro 1.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia